Oh, nujuh lewat 1 minit Warte Indonesia Barat warilun. Salam tekan Iba Bungonyo yang cukup tat Mame ya, gimana Mame? Matauro na bacut, reduk na bacut, malahan na tirih bacut uranyo. Gerimis, hai na gerimih bacutnya. Dan yang menyambut suasana pagi Senin untuk tanya mulai aktivitas, berdua doa dan harapan dan semangat. Yo!

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mata penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

Wakilan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Sama 2, Zikra Al-Farisi, menegaskan sikap penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di Kecamatan Sama 2, Aceh Selatan. Menurut Zikra, pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata pada eksplorasi sumber daya alam, karena akan berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat. Ya, Sama 2 memang memiliki kekayaan alam, lahan pertanian, sumber penghidupan masyarakat, tapi ini harus dijaga, karena setiap investasi harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dan lebih jauh, Rilen, Zikra mengatakan kami tidak anti pembangunan, tapi menolak segala bentuk pembangunan yang mengabaikan aspirasi masyarakat, mengancam lingkungan, dan berpotensi merugikan rakyat.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Warihlan Urban Farming atau pertanian perkotaan, Jino aja salah sebuah solusi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus dimanfaatkan lahan terbatas di kawasan perkotaan. Nyo kebetulan le ketua kelompok tani Subur Makmur Kampung Prada, Dr. Anda Sulastri dan Cut Safarina Julianti. Dr. Sulastri gepegah urban farming kan cuman gak hasil bahan pangan, tapi mampu ditingkatkan kepedulian keluarga terhadap lingkungan dan memperkuat kemandirian pangan keluarga. Pulau Marilyn pertanian di perkotaan dengan lahan yang terbatas, tapi berhasil membuktikan bahwa meskipun lahan terbatas, kita manfaatkan secara produktif, maunya dikelola dengan giat dan melibatkan partisipasi masyarakat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Belanda.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh.

0: kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Orjulon 50 kurang minit waktu Indonesia Barat. Warilun, mahasiswa KKN Universitas Syekh Kuala, kelompok 10-22 melakukan program edukasi

Dan kegiatannya Ori Island kah berlangsung dari tanggal 20 sampai le plus 1 Juli. Dan Ori Island dalam program yang digelarnya di antara aja edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, bimbingan belajar metode jarimatika, pengenalan uang rupiah asli, edukasi pengelolaan uang saku, pengenalan rambu lalu lintas, pemeriksaan kesehatan gratis, permainan matematik, edukasi anti perundungan, serta penguatan resiliensi dan rasa syukur pada anak.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Topet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

0: Orelan,
1: anggota Ikat Aceh, Farita Fitria, mengatakan penting mempersiapkan diri sebagai muslimah yang berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Ya, karena bekal terbaik bagi seorang muslimah adalah keimanan yang kuat, ilmu yang benar, akhlak yang mulia. Ketiga hal ini menjadi fondasi untuk tetap istiqamah di tengah berbagai tantangan kehidupan. Dan Konita juga berpesan, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena dengan ilmu seorang muslimah mampu menjalankan perannya sebagai pribadi, anggota keluarga, ataupun bagian dari masyarakat yang sesuai dengan tuntunan syariat.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

kata na ane persikula ane mayang-mayang. Bi semangat untuk jadi kuliah luar, minta beasiswa, belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena dengan bahasa jeta kuasai nanggro. Menyohana ilmiah warihlan, nanggro pak alwia, hana akan maju-maju, sabi pengelegok.

Ya, orilun puh 8250 sekurung bina dota Indonesia Barat. Katruh masa kelen tuan kena laki izin. Kana pengen kata dari Munah Subuh. Sabah muluah orilun, sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rai Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di papat pun wakdom berada, terima kasih yang mentang setia bersama Proput RRI Banda Aceh Suara Budaya Nusantara di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali bersama Lon Juli, maaf untuk telat untuk buka siaran ya, karena memang ada kegiatan siat di di RRI ya. Dan kalau Lon selesaikan mandum, alhamdulillah hanya bergabung dan bersua kembali di frekuensi 88,6 MHz ya. Awak langsung telepon di layanan WhatsApp ya, lagi biasa aja di Siruboh, dalam program Siruboh di 06 limongsa 7085 limong, atau di 08 sasa 67 sale 886 ya. Dan insya Allah untuk sapa-sapa dan salam-salam tanya untuk akan saya sampaikan, dan yang pasti aja untuk lagu-lagu pilihan Ron insya Allah akan tanya hadirkan. Nah, untuk informasi yang sangat bahagia bahwa di Uronyo langsung mentanya karena ya Bino ya yang akan hadir di Mbak kesempatan bengoh di awal ya. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo. Assalamualaikum ya Bit. Assalamualaikum. Nyangka hana gedengel ya Bit. Assalamualaikum ya Bit. Halo. Halo, assalamualaikum ya Bit. Astagfirullahaladzim. Ya Bit, ya Bit. Ya udah, mungkin ya Bit dalam perjalanan mentang salah ataupun tertekan ya. Nah, mentang lon preh partisipasi awak drone mandum-mandum di kesempatan di kesempatan Uronyo ya. Di bak frekuensi 88,6 MHz ya. Habno ya Bit kan telepon kan. Cuman kagak ada loh leho gejak ya Bit nian ngah. Tapi hana bepelah yang pasti ji manteng lempreh partisipasi awak-awak romandum-mandum ya di bak kesempatan Uronyo. Oke. Sembari tanya preh penelpon yang akan hadir, tanya dengarnya sebuah lagu yang kalau lon persiapkan ya. Di sini nah dari lagu ya Bit kagak telepon dong. Nah, gimana? Langsung menteng ya, tak dengerin sabun lagu ya yang kalian persiapkan. Lagunya pih untuk kiban ya, karena lun kan waktu lu putar lagunya mudah-mudahan dia terhibur ya. Ramlan Yahya, karena lu galak tak lagu Ramlan Yahya dari Tun Tun Paduma. Tun Paduma 2020 yang salah lun di Sabang. Awal lun nasi di Sabang kan dengan lagu Ramlan Yahyanyo. Nah, tak dengar sebuah lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Jimu Paling ya. Lagunya lun spesialkan buat mandum-mandum warih-warih lun yang dengar Proput RRI Banda Aceh ni bak kesempatan bengahnyo. Selamat dengar dan selamat bengah cit yang lun ucapkan ke Wadron.

0: Sopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Okay, untuk wari-wari pun Wadron berada, terima kasih di atas tinggi yang masih bersama Lun Tuan Juli. Akan Lun buka kembali untuk layan telepon dan SMS ya. Layan telepon WhatsApp dan layanan telepon di 06 Bimongsa. Untuk yang mehet request lagu atau mehet dengar di bak kesempatan Ronyo dan nyocok tema tentang musim ya. Mungkin jet ne kula-kula tu punya musim hujan kiban,
2: jangan
1: musim
2: api terus meluas atau pembakaran lahan.
1: Suum kiban, ya kan ya habis. Nah langsung tak terpar ya, jadi melakukan naya habis soalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bu Juli.
1: Ya terima kasih ya habis. Nah, Bu Habunah kata lah bacut buka siaran ya habis. Nah,
3: dua-dua gak ada mati, nama dia jaringan, mungkin hujan yang bumi.
1: Oh, nyeke di sini hujan cek, alhamdulillah cek, ya bet kan, kapal dum trip, nah, hana hujan, kana hujan.
3: Kalau dia ramad dua boh,
1: iya, betul. Ya bet. Segolong tanya cocok ke tema yang tanyonyo kan, kira-kira cocok tema lo gudan yang bak drone ya bet kan, tema yang cocok ronyo apa ya bet.
3: Nah, adik anak itu tema
1: apa? Lun tema aja rencana mencok musim ya, Bi Kiban. Umpam majit dengan musim, musim hujan, musim tuum. Nah, Kiban.
3: Oh, tema apa le ya, dah cok tambahnya. Tema daya ulang pun.
1: Ya betul. Menya musim hujan, urung nam mujak belanghan. Kan tuum tak biasa pada kan hai tanom-tanom. Menya musim ya kan?
3: Memang tema ni bawa adik Juli nampaknya nak bak kamu tak kamu tak penyiar lah.
1: Ya nana kaki.
3: Tema yang ke puya nama ke ni nama pegah ni tak boh.
1: Jun, tanya tak cok tema ni tentang musim ni ya habis kan. Biasa punya musim hujan peke urung lejak ulaot, peke urung lejak ublang, peke urung lejak ho. Binan kan ya habis kan tambah hajat. Penasaran tak soal dinyo bit?
3: Karena musim hujan ni kan kau duduk sama babak kaya nanti ada kanya pun kesegar-segar sama kah. Tenang menyehana hujan kan babak kaya kenyum, turun kenyum. Ada siya yang siya lah. Tapi kan tak bubut. Karena hujan ni ada siya kalau pun. Dan ada penyakit harus dah.
1: Betul. Je.
3: Ya, nama tu bawa kau dalam pipa hangen tapi saya memang kalau pergi mana kan tapi jauh sama anaknya ya.
1: Betul.
3: Tidak pasti tulis.
1: Iya.
3: Penyakit kalau berasa menanam tau.
1: Setuju nyo ya bin. Jadi punya ya bin kedua kiban.
3: Punya lagu leh buah musang macam mana?
1: Jut, lagu dari so?
3: Yang kenyan mentol, nujuk lagu dah bohong.
1: Jut, lagu dari so nya ya bin?
3: Lagu Armawati.
1: Armawati.
3: Kado imata.
1: Kado imata. Masya Allah sedih tak lagu lagu ronyo ya bin? Kado imata.
3: Salim kredit bilin, jeniman, main dengan akhirat, antara tuntas antara lehunan, mereka harus jilat main, dan itu tanah suci.
1: Ya, je.
3: Kami di kaki kerja, orang jenisnya.
1: Jut.
3: Bang Rosli di sini, saya di Korea, semoga ada hari. Pak Eli di Pegalai, Pak Amri di Kota Melaka, tengah golek-golek izin minuman.
1: Oh, izin golek-golek banget.
3: Ibu negara bisa pergi, Pak Mahdiliah gitu.
1: Iya.
3: Madalam le. Nah, mandu mesti yang kata mohon ada mohon. Salim memandu bah.
1: Je.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Habibbe. Alhamdulillah ya kantor penelpon pun nibak kesempatan urunnya. Dan untuk lagu ji kala don persiapkan ya. Langsung mantan don pre partisipasi awak don remandum. Langsung mantan tagraknyo yang kana hadir. Dari so, halo assalamualaikum. Assalamualaikum dengan so dipat.
4: Waalaikumsalam Mbak Yulin, ya dari kami
1: juga. Alhamdulillah dengan Sonyo.
4: Kak Nur pula.
1: Kak Nur, aduh.
4: Anak dari sini ya.
1: Engke, Kak Nur, lo punya suara Hana tak doa bedakan baru dua euro. Euro kan yo.
4: Ya.
1: Kak Nur, di pulau Aceh nanyo, kenapa nak hujan?
4: Cuma di mau jadi
1: alhamdulillah berarti rahmat mana?
4: Rahmat. Ujian di bawah lagi ban?
1: Dengar ujian cina, maka kita lalu kan.
4: Ini kau punya mulai Islam namanya kan? Kau nak mau mesti? Kau jijik lah mau. Karena cuaca kan beda-beda kan?
1: Betul.
4: Okey, tema Mbak Yuli.
1: Tema musim Kak Nur. Punya musim di daerah si di Pulau Aceh, punya musim ujun pe kegiatan, punya musim kemarau pe kegiatan, pejak laut, pejak ulang pun.
4: Punya musim mana? Punya musim ujun ini kan kadang-kadang pejak ulang mungkin kan?
1: Ya.
4: Musim ujun hana pre-pre yang kan pejak ulang. Itu malah berhenti-henti yang kan tak boleh kan meja ublah ayo kan melangkah duit kan sono 2025 kan kan duit lah pada kan pada yang dikebut karena saya ada kan tak takut kan itu lah dong dikebut itu ham lah daya ya ya motor motor marau lah do jagle ya pula capli tengok nak macam lah dah lah kata cap lah walaupun dia lagi ada nyaur berani ya mungkin yang ada angin yang agak kencang kan tu dia oh ni hanang aja kan.
1: Iya, terima kasih. Yeah. Jadi memang menyebeda musim istilahnya bedalah kerjaan ya.
4: Iya.
1: Kak Nur.
4: Yang ibu rumah tangga kan dari katin tela rumah tak
1: iya betul. Oke. Okay.
4: Masing-masing kegiatan ro rindang kan.
1: Betul. Kira-kira lagu-lagu punya Kak Nur nak lagi sama.
4: Lagu dari Ramlan Yaya mentang.
1: Ramlan, masya Allah.
4: Dari pusat Rihon Medang.
1: Rihon nyan, ini kesukaan lo. Rihonnya arti rindu kan?
4: Iya,
1: masya Allah. Kak Nur rindu. Hah? Rindu keso Kak Nur.
4: Ya biasa mentang keluarga tanya di kampung. Kasih ada dawa kan rindu ke keluarga di kampung walaupun mak dan yang lain yang luar ke rindu ke kadek yang menanggah benda-benda oleh yang lipat kampung
1: di Sabang kok Kak Nur?
4: Oh Sabang punya lor dia ke timur
1: jumayan cukup
4: orang yang kebar ya
1: sama-sama itu menyenang jauh-jauh Sabang kabar-kabarin bah?
4: Iya Allah salam ke Dewi, semoga di Yuli sehat be.
1: Amin.
4: Berkah umur berkah rezeki selama iman dengan keluarga. Amin. Ada yang ke taknya tu, Yabit.
1: Yabit.
4: Yabit. Ada yang ke KS, ke Kacu, ke Kak Anggi, ke Dek Nurul, ke Cik Mat. Ibu Jariah yang alam baru, alihnya Kak Erna, Kak Tiana, alihnya Radin, alihnya Kak Musa, alihnya Kak Bamba Seri, kena dedek TV. Cuma di mandi,
1: kan? Sampai cek.
4: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Nur ya, yang nanti Pulau Aceh saat ini opi tengah diguyur hujan. Alhamdulillah ya, yang pastinya ya. Oke, mantan tanya pre partisipasi sabote segolong tanya dengan lagu-lagu. Yang kelilun persiapkan tuan ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan saudipatnya?
5: Dengan gerobak biru.
1: Gerobak biru? Gerobak biru ban tamong bahasa dengan Kak Juli Ronyo. Salam kenal mentang bah?
5: Ya, salam kenal Kak Juli.
1: Je, terima kasih. Dipat gerobak biru alamat maksudnya tinggai. Dipat?
5: Simpan tujuh oleh kering.
1: Oh, simpan tujuh oleh kering. Asyik matuh mentah rupa ji.
5: Ya.
1: Tetangga Kak, ketetangga Kak Cut. Tetangga Kak Cut Jarita kan?
5: Saya di Alam Mati lah.
1: Oh, di Alam Mati. Nyalbaknya daerah Lai Karing ya. Ya. Lai
5: Karing, Pak
1: Tujuh. Oke, oke, oke. Salam ke Dalmatan dari Juli di sini, apa?
5: Iya, sama sih.
1: Iya, iya. Jadi kan, tanya tema uronyo kan datang musimnya, kan? Nyari-nyari punya musim hujan, uronyo pada hujan. Karena kapadu murah kan, suum laju-laju. Nah, punya musim hujan biasa aja, le kegiatan lipatnya untuk gerobak biru.
5: Gerobak biru, Pak Tujuh, Pak Tujuh, Pak Tujuh, Pak
1: Tujuh.
5: Karena kerja lain di gua biru.
1: Iya iya iya.
5: Di
1: mana? Oh ya, tetap ya ujun han ujun tetap.
5: Tetap lumayan lah. Sehat badan. Alhamdulillah tapi belanja kan.
1: Betul.
5: Anak kita tanah ini maknya mentembung lah.
1: Betul. Je han apa yang penting halunya kan?
5: Ya, sama saya jadi si ujing, hana ujing, bau merah, hana merah, tetap bahasa dia.
1: Iya, betul-betul tak tanya.
5: Kecuali pegang tangan ini, tengah ke draw, tengah merah, draw yang baru dia.
1: Cik tak ketepanya, pasal Kak Nurul tak pegang tanya. Okey.
5: Sebab biru kan, hana so.
1: Hana tu so.
5: Nanti yang lihat Cik Mat.
1: Ya, Cik Mat. Cik Mat.
5: Ya.
1: Cik Mat kan di Lambaro?
5: Ya, Lambaro menjual Mekah ni dan sebagainya.
1: Oh, Cik Mat ni kok kagak prank London kan? Baru Kak Yana prank. Nah, hantar lah Mak Baro. Kak Ulfa prank. Uronyo kagak prank ni Cik Mat. Memang lah.
5: Ya, tapi kata apa prank
1: kan? Engke. Kan Kak, aduh.
5: Maknanya anaknya Sarah loh, mak. Kita dikenal Sarah yang baru apa ya?
1: Iya.
5: Oh, berapa 86 kayak 7 nanti mak ya?
1: Betul kan? Makanya ini juga telepon mbak 065 sah, makanya anak lo depan lo kan? Cukup caranya memang cik mak.
5: Wah, tiga gom usam leh ya?
1: Tiga gom usam leh, anak pupu lah.
5: Okey.
1: Cik mak nak lagi lagu punya?
5: Pula gura. Lagu Intak Lintu lah lah, Bon.
1: Intak Lintu, dari soalnya?
5: Bakar air.
1: Abad air, eh? Abad air. Jut.
5: Ini salam-salam dari keluarga, keluarga, selama iman dengan sehat. Saya habis, Kak Nur Pulau Aceh. Kak Diana, Kak Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Kak Eli, Kak Julia. Radhi, Pak Syafi'i dan teman-teman dunia. Okey, makasih banyak Kak Juli.
1: Sama-sama Cik Mat.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke yang ke ikut berpartisipasi ni mbak kesempatan bengehuronyo ya. Insyaallah untuk lagu-lagu yang kalau don persiapkan don tuan yang atau drone lagi sama-sama tak dengar. Dan untuk berikut tak dengar lagu yang kak lakan le Yahbit Habuno ya. Yahbit na di kawasan Ulai Karing dalam ujung ya. Armawati Air dengan Kado Imata.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo,

0: Ya, oke. Okay. Terima kasih Warehno Pamandum ya yang manteng setia di frekuensi si 88,6 MHz ya. Bisnis. Nah, Pamandum boh lagu ya. Kali tak dengar Hak Buno cukup lagak-lagak lagu ya. Yang kagak laki le Warehno yang diikut berpartisipasi di program si Rubuh di kesempatan Uronyo ya. Dan manteng buka kembali untuk yang mau bergabung silakan. Langsung manteng yo. Lun Trimong. Langsung ke hadirnya, langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so dipatnya?
1: Ya, Mama Jafar.
0: Bang Jafar?
1: Mama Jafar.
0: Jafar ya. Oh, pendatang baru ya, Bang Jafar ya? Pendatang baru?
1: Mana pendatang baru? Pendatang lama.
0: Pendatang lama tapi enggak Kak Juli baru asalnya.
1: Baru wandro orangnya.
0: Enya, salam kenal mantan deh penyiar barunya, bah sopir baru
1: orangnya. Nah, jadi dua par mah.
0: Da baroken kan di pro dua.
1: Ah, demainya.
0: Ino kak gantok kak Anggi, alhamdulillah kak Anggi kak santai-santai kanyan, kak gepinah, kak pegah pe, hantang goblek buat hantang duk pro dua lah juga pensiun kak pegah. Jadi kak gepinah.
1: Tinggal di Bandar Aceh siang?
0: Tinggal Bandar Aceh siang, betul.
1: Pelumpung mana?
0: Surin, dilikut RRI, Om Pak An.
1: Oh, Surin.
0: Ya, jadi di Pak tinggal Bang Jafar, oh?
1: Ya, itu ya.
0: Pion di daerah Parah, no, Hana Depak, no? Karena pendatang dari Sabang, Cid.
1: Ya, iya, ini saya sama, ada ni kali mana apa pesawat
0: lah. Ane oh, di, berarti di daerah ni ya, Pak Nanjira.
1: Ada pesawat lah.
0: Ya. Belang Bintang, Belang Bintang.
1: Jalan lah, kena di Ukri yang temu Honda Puri
0: ni. Di Belang Bintang ni ha, ni apa tu?
1: Belang Bintang ke, Belang Bintang lah baru dah ada mau lewat Belang Bintang kan.
0: Oh, lewat dalam Belang Bintang. Anak Galung ah, anak Pak Nombor ah.
1: Anak galau ngambak tawan anak.
0: Nya betul. Nah pernah lewat teman kampung ya, anak tak tepat. Anak tak tepu nama kampung. Kamu jejak mandum je hai. Sampai teruk kuraya ke di Bang Jafar hai, Pak Jafar kan. Tapi anak tepu nama.
1: Kuraya. Kuraya lagi abai ujung kampung lah mereka.
0: Jadi punya di daerah kedih anak galung na ujun. Ujun pe Matauro.
1: Ya, Nino dah kan tengah hujan macam-macam no.
0: Hujan macam-macam no.
1: Alhamdulillah.
0: Betul-betul. Di sini pi hujan alhamdulillah kan. Tapi ban uronyo hujan besar lah. Hak baru-baru kan.
1: Nino kan si.
0: Sama ya.
1: Kung dah si. Nino buat lantak dah mati.
0: Okey. Nah, tanya kan uronyo tema terangkat tentang musim. Musim hujan kira-kira apa kegiatan biasa le di daerah Anak Galung di sini? Bekerja ulaud, bekerja ublang, menye musim.
1: Yo, bekerja ulaud.
0: Hana? Jo ulaud.
1: Yo, kepan yo. Ada waktu kita boleh baik ke di Ukraina ya.
0: Oh, potalah. Jadi prioritas ni menye musim hujan di sini apa kegiatan yang le?
1: Pat.
0: Le di kampung Ron?
1: Memangnya ujian dengan apa pun, no, kam tempat dia tak pergi
0: dah. Oh, rezeki.
1: Umang-umang cakap anak air tu. Memangnya umang, cakap umang pun anak air lah. Agak pada memangnya umang cakap apa air ke mesin. Yang ke mana lagi.
0: Ya, betul.
1: Memangnya ujian wabok, oh dah ken. Dia memangnya kadai, dia mengikut pay. Bawa lantan, bawa rambut lah.
0: Musim bawa kaya berarti.
1: Dia nak dah daerah abak kaya.
0: Betul. Ya, betul cik lagi. Banyak par pegawai dia. Jadi karena jauh dengan laut, mungkin jauh laut. 20 kilometer rapnya lah.
1: Mungkin. Kaya itu tengah. Ya, tak buat drop lagi lah. Banyak orang cik kan, tapi laut itu.
0: Oh, Vietnam. Laut pat dah Ukraina.
1: Nak Ukraina ke dia belah ulang dia.
0: Betul. Berarti nabut lah.
1: Ha?
0: Nabut berarti?
1: Nabut.
0: Jak-jak benar mentang lah.
1: Ya, abis ni nanti ada curi dah. Rongkut nama itu lah.
0: Ya. Betul.
1: Dia mati lah. Orang je gua buka pelabuhan ke malam.
0: Betul yang kita rombak abang. Okey. Jadi
1: kata tu dan haji ya kalau dia.
0: Istirahat ile berarti kan kode dari alam gagi pegah ju istirahat. Ate muda ka sip hek kerja ino kaji istirahat ya.
1: Yang tu hidup katu amat lagi apa ada pegah benua.
0: Ya.
1: Betul-betul. Kerja betul. Awak tu, kuih dia mah.
0: Betul-betul.
1: Main
0: betul,
1: yang kata kita, apa-apa.
0: Iya, betul. Jujur. Jadi, gimana laki lagu tabuh apa lagu? Kira-kira? Nak dengar? Ha,
1: lagu Minyak Kasturi.
0: Minyak Kasturi? Minyak Kasturi dari so?
1: Air makmur nyanyo Hajah Lela Kim.
0: Hajah Lela. Jid. Jid. Salam-salam ke so mantang?
1: Salam mampun tak. Lek ke doa. Salam beri.
0: Terima kasih.
1: Ada yang kecil man. Ke Kak Enel Alam Baru. Kak Eli. Kak Enel Alam Baru. Yang lain ke Bandung-Bandung maju.
0: Jid.
1: Yang ke mantang.
0: Jid.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Ke yang Kak Ikut hadir nih Pak kesempatan uronyo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Ya, baik, terima kasih ke Awad Romandu yang mantan setia bersama Pro RRI Banda Aceh di frekuensi 88.6. Nah, sahabat penelpon di kesempatan nuronyo langsung tersapa mantan yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bang Masri?
3: Iya, betulnya muter ya. Sonan lah.
2: Juli, ya, salam kenal dari Juli penyiar.
3: Oh, Juli, ya. Salam kenal Juli.
2: Ya, Bang Masri karena nomor ya disimpan di HP ya.
3: Jadi lo Bang Masri gak kejauh minggu mana teman-teman Bang Masri.
2: Iya, betul-betul. Makanya pendatang barunya Kak Juli kan.
3: Mana kan pendatang barunya Bang Masri.
2: Bandro
3: pendatang baru.
2: Ya, Bandro Pak Nganjuli ya.
3: Ngandro Bandro Pak orang yang kan. Baru nane ni yang tengok kena cionya kita tabu garu tai gua itu mate radio baru.
2: Jujur. Jadi nak laki sabuh lagu pun yo. Oh kan sorry. Maksudnya Pak Tinggai.
3: Bapak di Sigli, Yuli.
2: Oh di Sigli, berarti jauh tak? No di Sigli cuaca kibat di sini.
3: Cerah kan ni.
2: Cerah. Oh, berarti berbeda.
3: Bunuh na perujian menurut saya menomor dari cerita popo tujuan ya. Ya orang kaki lah moro tapi ya.
2: Oh, bintang. Nya. Jadi memang beda-beda di Senau Banda Aceh, ujun di daerah Sigli, tuum ya.
3: Nah, hana baru kan ada Banda Aceh. Tuum saja hana ujian ni, Senau pihana tom pernah ujian.
2: Oh, bintang.
3: Hana pernah ujian. Baru na ujian si baru supo si ada dah hana tu jaya. Muda nu hana gerak tabata.
2: Jo. Yang penting kan, pepen cuaca alhamdulillah gebi rahmat kita nyumandum.
3: Ya.
2: Jitu, amin. Ya. Tanya orangnya.
3: Okey, ban tema.
2: Angku, lu tema orangnya kan, Pak Basri kan, Bang Basri kan, ya. Luncur tentang cuaca atau istilah aji musim. Punya musim ujung ide kegiatan lepe biasa aji perunjak ublang, perunjak semula, perunjak laut. Nah, orangnya berhubung ide tentang suum biasa di sini ramai kegiatan punya Pak Bang Basri.
3: Munya musim kumai, no, bah kamu tak uli, jah sumucah, dia habis sumucah, sumutul, dia sumutul, tadi kacang kuning ataupun padi ini.
2: Oh, kacang kuning, nyonya.
3: Yang kacang kuning ataupun kacang jenya langgle yang, ya. Yang dia jah memandu dia sumutul dia ya.
2: Sumutul dia.
3: Sumutul dia. Dia yang purun tanah mandung yang buruk-buruk yang dia purun baru tadi kacang hijau ataupun kacang kuning.
2: Ya. Berarti punya kacang hijau atau kacang kuning hana tak leperlei, benar?
3: Kacang hana perlei, ya salam deh, hana iya memang ni. Bulian tikur yang biasa, bulian tikur yang bulian tikur, bulian tikur yang tak mungkin kita kan ya mata iya katu, wah.
2: Ya
3: buah mon mat, bulian tikur yang ya buah mon, yang buah mon mesti ada tinggal gongkung set iya nak.
2: Oh benar,
3: ya. Ini bulian tikur yang mati mata iya pun. Mungkin ujian tak kuah mon ini. Kita mengmenjeng masih di sejauh neng, ya masih kandang di kurungnya. Kita mengdikau
2: menjengnya. Bintang.
3: Ya.
2: Berarti tergantung untuk apa nanti otep hasil sih, nana?
3: Ya. Yang kandangnya kandang bukan, yang kandang sah. Yang kami jajak ujian ni.
2: Ya.
3: Yang kandang sah bulan 12 data.
2: Oh. Ya.
3: Munya tak pernah kandang sah. 12 sama 12 kan
2: 2 pet
3: 2 pet kurang hebat tinggal sah kena sah maka yang pokok ni mandung tangkai ni 25 yang pokok mandung
2: betul
3: ya kalian ni kamu yang musim tu kan musim ujian ya. Kemudian dia jauh bilang, kita menguang bilang, semula, dia nyawa je yang mesti ujian.
2: Oh, benar. Ya.
3: Ya.
2: Masya Allah, berarti berbeda-beda.
3: Berbeda-beda.
2: Jadi menyedih. Oh, jadi kan Bang Masri kan menyedih semula-semulanya apa harus nak hitung-hitung tanggai bulan je? Maksud je Pino?
3: Oh, payah hitung. Payah hitung bulan ya. Maksudnya bukan bukan tunang tujuh. Mesti bulan tunang tujuh kan? Tujuh sama tujuh, 12 ya. 12 ni bulan berapa memang?
2: Betul-betul lo setuju cik lagi orang pegang. Jadi hanya sembarangan semula-semula laju kan. Jadi penghasilan untuk buah dia hampir berbeza.
3: Angin dengan pula ru yang pada ru yang mesti tak pula. Yang kena angin ada pula pada ru. Nah yang tu nak ham dengan kau.
2: Iya betul.
3: Nah yang ham dengan kau mia mesti kuang angin.
2: Betul-betul.
3: Nah lo nggak pernah angin pilih. Anam dengan kau aja pada. Oh, mati arah, mutula-tula, buah hanya cepui pada.
2: Betul-betul nak, istilah je, salah-salah tata nompih nak.
3: Ya, man, ini pada si bunai, ya, ji. Si pada iblis, pada nak mulianya, ni anak pelih, ya, ji, yang pada iblis, kan. Ya, ni anak pelih, oh, majid, si luar rasa pada iblis.
2: Ya.
3: Ya, ni pada iblis, anak mesti, ya, ji, orang, ya, anak payah, ya.
2: Iya, betul.
3: Dan kuang kita pula.
2: Betul.
3: Pada iklan ni cukup mangan bu. Dia untuk saya boleh cukup wangi pada iklan.
2: Masya Allah. Biasa hana di publo-publo pasaran atau pajuk kedro?
3: Jarang di publo padanya.
2: Terima kasih nyupakan Hana lun tegan tak apa-apa tapi putuh gedro Hana apa-apalah. Sesi curhatnya kan selesai yang pasti dia. Terima kasih untuk Bang Masri Hana sempat lakin lagu lom nyoki bari le. Alah tak kat Cik Mat entah. Cik Mat lam arah nyoka hadir. Halo, assalamualaikum. Mak cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yuli.
2: Aduh, maaf tak nyo mak cik.
4: Ya, betul lah. Okey, cik mak ke Gailan kena interview yang lama maju.
2: Hana terbang-terbangnya.
4: Cik mak, cik Pak Masri di Sigli.
2: Pak Masri.
4: Saya orang yang ada masak lagu lah.
2: Hana apa-apa.
4: Sama-sama berapa lah. Kenapa tak mahu yang lagu?
2: Je. Jadi, mak cik, tanya kan orangnya tentang tangkap tema tentang musim nyo kan mak cik kan
4: semua orangnya penurun hanya jangan yang nurun ha
2: nurun urus untuk cak urang
4: mak cik
2: tuan biasa di daerah drone kan menyang musim hujan nah hujan mak drone
4: sini nampak klik ilun di sini lah marah pendatangnya itu mana lah hanya bilang dia lah rumah kita berkena alah padat lah rumah.
2: Ya, betul-betul.
4: Hanya bilang dengan arahnya.
2: Ya.
4: Jadi kan... Jadi musim megahnya.
2: Ya.
4: Tapi anak ini lah, kaya tabu bijih, kaya cuma tabu bijih, kaya megah, di kaya pukul, kaya umur ke anak ini lah betul.
2: Betul.
4: Tabah anak ini betul. Sebabnya kaya di umur 16 kan masih lah. Kaya tiba semuanya. Kaya musim megah, itu di pulau.
2: Ya. Betul-betul. Jadi kalang-kalang urun daerahnya ladum nak ajak ulang ladumnya ajak semula ya.
4: Okey pula macam jauh ulang ajak ulang maksudnya sejak kulit dah belah kaki ulang dah kacang yang kuning dah kaki yang lu ajak ulang mak orang gelar nama ulang mandung.
2: Ya betul.
4: Jadi nak ada pun kan dah buah kat kedai mandung. Hanya bilang ada orang rumah pakai lah.
2: Bitnan ya.
4: Selama raya ni belum ada tu rumah padat leh.
2: Padat leh, kota kan lagi kota Pak Ji.
4: Rumah mas mapok yang udah dua rumah.
2: Okey.
4: Menyam cibinte rumah tu. Nah ni rumah masih pak jalan, pak jalan. Mana en? Oh boy.
2: tak rumah ah.
4: Kau dah kata apa lewet uyah anak punya lepu punya rasa apa.
2: Betul. Nan daerah padat tak memang.
4: Oh ya Allah. Ilun tu banyak dia lalu enggak sakit-sakit orang kat luar kan. Ayah gali kami ngai tinggal anak dua kan kan. Every duit le pulih dan sakit sakit darah tinggi darah lah.
2: Oh ya ya ya.
4: Tapi dah jauh pulih mangai nak kapal kan.
2: Ya ya ya. Ya macam betul.
4: Dia pulih orang kapal dari pulih dari bandar tadi ulele dia pulih orang kapal. Di kapalnya di pesta orang lantai pejuk sabang. Hanya tinggal di balik kena pulih le isi orang di wah di pesta orang di lantai orang boleh balik benda ke. Ya kapalnya akan apa nak sampai ke antai. Kapal jok sabang.
2: Ya ya.
4: Sejuk pula tambah.
2: Jadi perjuangan lah ya makcik ya, tak kena.
4: Ngebut ni cik, tapi kapal ni cik. Pula.
2: Ya.
4: Ngebut seput.
2: Ngebut seput lagi ya.
4: Pol-pol lah, pol dua, ngebut seput pula. Bengok lah, motor, ngebut ibu kena wajah, seput seput, ibu pula. Ya. Ngebut ni cik, kau dikit orang lagi.
2: Okey makcik.
4: Kakak-kakak dia lucat boleh-boleh apa. Terantik dia minta mahu ikut sayang.
2: Lagu pun lagunya makcik.
4: Lagu rajuk aja Pulau Aceh. Dia nak rakyat orang Aceh. Pulau Aceh.
2: Pulau Aceh.
4: Sabri Lamno.
2: Sabri Lamno. Judul ni?
4: Pulau Aceh.
2: Pulau Aceh ya. Jat. Pulau Aceh. Salam-salam ke sah?
4: Salam-salam. Tak kata dia sayang. Dia nak kejulian ni. Abang Anumak. Abang aku pun. Ke Julia ni yang di profit yang mengajar tuntas. Alanya ke Pak Basri. Kata kata orang tiga pak dah.
2: Pani nak nampak Bang Jafar nak bunuh
4: apa? Alam buka berbuka mana Pak Jafar dah berhaba. Ke Pak Jafar di Fiyu dengan ke Pak Yahbi ke Umi Ramut Pak Syafiq.
2: Ya.
4: Tolong ke Kak Inong. Tolong dah. Tolong. Oh, Pak Masari di pekun di dapur ini. Tumpah baru pekun dah. Sama Hani.
2: Sama Hani. Ya,
4: Pak Abang. Awak tenang alam maksudnya. Hanya ke kadang-kadang menggunakan ke mandu-mandu bah.
2: Jut.
4: Saya buat jalan ya Kak Eli dah ke mandu.
2: Jut.
4: Salam dari Elon. Selamat bertugas Elon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasih ya ke makcik ya. Nata sangkat lah yo. Ada Pak Masri ya. Bunuh anak sempat ke laki lagu. Nah baik. Segolong Ulun hadirkan lagu-lagu yang ke awak ronah laki ya. Yang pasti je tak siapa Pak Masri lah mungkin nak laki lagu sabunnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua laki lagu wasa.
5: Sonya apa habis bateri ya.
2: Jaga.
5: Nyo lagu Taboh Marina Umar.
2: Marina Umar judul
5: Taboh Gedung Dua Tingkat.
2: Taboh Gedung Dua Tingkat. Jut. Salam-salam
5: pun kedrole Juli sehat-sehat mbak Kabe Bumdar Sipa yang mau oh Juli
2: Jut
5: Arian makcik Cinayon yang nadi lamaran malanya yang kamu menonton Ayatin Pak Yafar Kak Nur di pulau Mbah Balayang Kak Eli di pagar air Ayan Yana Alam Baru, Malaya Radhi Pedia Jaya, Malaya Teman Tanjung Cid, Ayan Cik Ni, Kitaya, lain memandu maju lah.
2: Yeah,
5: Cik Mat tu roti lah, Cik Mat lah. Cik Mat ni kan, berlari lah Cik Mat. Ingat kan ni?
2: Jut, tapi lagu Habuno dan Laki kan dari Sabirin ya? Marina ya.
5: Marina Umar Tabung Gudung Dua Cinta.
2: Okey. Jut. Terima kasih kan diluncapkan.
5: Ya, kadit nyamankan Yuli.
2: Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang kehadirkan heboh penelpon kasih ilah dia Pak Syafi'i Cik Atuk Don Trimong ya. Tak dengar lagu-lagu yang kalah ne awak ron lake. Tetap stay tune dan selamat dengar mandum.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenase ware-ware lomba mandum yang ka ikut berpartisipasi dan kali tanyo dengar sama-sama ya lagu lagak tak dak bunona dari Bang Jafar, Bang Basri, Mak Cik yang kagelake ha di sesi yang kedua di kesempatan si rubuh kalinyo ya. Dan untuk kesempatan uronyo bidanyo ta bahas tentang cuaca ya bunon ya. Cuaca atau musim ya. Dia tak pernah penjelasan nak benar dari Makcik, Bang Masri Pi, Hak Buno, Bang Jafar, Nacit, Gerobak Hijau, Lecik Mat, ya, Kak Nur dan Yahbit Pi, Hak Buno. Ya. Jadi punya musim beda-beda. Punya musim hujan, ya semula atau jak ublang, ya pula padi. Punya musim cak urom, ya jak lampu, pengelih-pengelih lampu, tanam bak-bak kaya yang hana butui le, istilah jinya. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kawan-kawan mandum yang ikut berpartisipasi di kesempatan uronyo mantang lon tuan preh ya yang mau bergabung yang pasti ji ya yang mehet dengar sabah lagu mungkin mantang lon preh di 0650 ya langsung mantang ya tarang gerak hadirnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan sodipan yo. Angke, suha bunuh hana hihi, hana tak membeda dengan awak Malaka. Nanti ni aku nak pergi takut salah. Gimana Pak Amri?
3: Ya.
2: Sehat ini nak hujan?
3: Hana hari.
2: Oh, Masya Allah. Ini berarti mentang terang benderang.
3: Terang-terang ni je, mendung.
2: Mendung, eh? Jadi cuaca agak tan untuk tarik selimut.
3: Ya, tarik selimut parah deh yang cuaca tarik selimut deh.
2: Betul. Jadi apa kegiatannya?
3: Anak kegiatan ini ya.
2: Hayu dah lah, Pak Amri cuma santai-santai mentang di rumah, eh?
3: Anak-anak, kurang sehari.
2: Ya, bagah pulih mudah-mudahan, mah.
3: Ya, insyaAllah, amin.
2: Amin. Ya, tanya di Mbak Uronyo kan, angkat tema tentang iklim, eh? Tentang cuaca. Biasa punya di daerah sama Hani deh, punya pemusim biasa. Musim jauh belang ke, musim jauh kemawi, oh, mana ya. Mungkin
3: deh. Ini, no, kamu dengar jauh belang, oh, belang ke pedui itu, pedui ke pilih itu.
2: Tapi di Samahani kan dei, kan orang-orang tak gede ya mana kolam.
3: Irigasi hampir dei.
2: Oh, hana tu.
3: Oh, belah luar sama irigasi tu, nak ulam baru, nak.
2: Ya, betul.
3: Hampir ili, sebab kakun tak kan kau boi. Ya. Langkrun tak ratu, ya.
2: Betul. Nah, lu dengar-dengar cik ni kan, Pak Amri di daerah Matai, di Ketapangnya ibarat kata cik, hana tu apa PDAM kena Pak Surin yang katanya.
3: Ya. Sama mendoakan pengaruh tegar ikut ayah gede.
2: Oh, betul. Waktu lu meronjak na sama Hani, samping sama Hani kena kolam. Idah-idahnya dekat tengah di tebang-tebang mendung bapak kaya raya-raya lah sayang ah.
3: Oh, lali bapak kaya raya-raya, bapak kaya cek-cek kabe ikut anak. Apa yang kerja kepeh mendung
2: ni? Kepeh mendung ah. Je mudah-mudahan tu kan sadar maksud dia baik kohle ya karenanya sumber yeah. Paru-paru bumo ah
3: maka tu hujan tegak hujan reai banjir bandang le dia nak tortol le dia nak pakai ya
2: yeah, betul
3: ni bau hujan lantai terang tu
2: betul
3: aku tegak hujan kali reai nak kagenya tekung anak ile. Anak terpimpin le bawa kaya.
2: Betul. Anak tempat simpan le i ya. Jadi ho mandum, ho hejak, ho yang rendah kenan mandum iplung i. Betul.
3: Ya. Maka di banjir kena le banjir bandang le. Pengaruh bukan penebang liar.
2: Betul. Betulnya Pak Amri. Jadi punya kegiatan di Samahani ke semula-semula binanya.
3: Nah, pula-pula pada dia mana.
2: Ya, betul. Mudah-mudahan pun cuaca hasil je tepat berlimpah. Amin. Yang tak berdoa tanya harapan kan? Betul-betul. Jadi ni lelaki apa lagunya?
3: Ah, lagu je cik apa hari.
2: Tapi tak botak eh, pek lelah. Lagu apa?
3: Kalau kira apa, nak lega tu.
2: Betul, nanti gede lon tu.
3: Kau nyeru apa, oh, nyeru apa je, bukan nyeru apa, pek ablo. Nanti lah keli, pek ablo
2: lah. Nyo. Jadi kibanyo, Pak Amri, lagu dari sonyo?
3: Dari Dek Arul,
2: Dek Arul, judulnya?
3: Adik Tari.
2: Adik Tari. Salam-salam ke saudara. Apa kan dengar lagunya? Baru-baru kan ke lagunya Pak Sang? Ini lagu baru.
3: Baru lagu Tia Tanda ada itu. Kan ada pun lagi berbosan.
2: Ya, betul-betul.
3: Ada orang dengar apa yang nak bosan dia.
2: Ya,
3: betul-betul. Apa yang lagi lagu-lagu kita. Kan. Nah, ini tengok orang yang banyak kamu. Lagi lagu lah elah.
2: Betul.
3: Berbosan pun dengar dia.
2: Betul. Lo setuju lagi nya.
3: Ya.
2: Jo, salam-salam.
3: Siapa ke ane?
2: Jo, salam-salam.
3: Salam pon tak de Juli. Semoga bu sehat abi di panjangmu.
2: Amin.
3: Semoga rezeki.
2: Amin.
3: Kemudian tema nam baru. Maci lamara. Wajon labitang.
2: Iya.
3: Kanda dari ya biru lagi kering pada papi kaya di Korea
2: iya
3: kali pagarai tenabo ke depan kaje dari nama terima kasih banyak
2: sama-sama Pak Amri sehat selabi. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut ya untuk berikutlah Kak Ihana, Kak Hadir langsung tak sampai lainnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Marilu sayang.
2: Alhamdulillah, Kak Ihana, Kak Hadir. Baru Hana hadir sedih yo.
4: Baru ada kegiatan, ya. Baru kan pas santai.
2: Alhamdulillah.
4: Nah, Hana, kegiatan Hana tajak inta-inta ureng le kan.
2: Betul, Kakak.
4: Dapat inta dua mentah.
2: Ya, betul tua lungan.
4: Minta usah banget deh.
2: Amin. Ya, kan bagato dan tanyo ide. Ya, kan
4: betul.
2: Orang raya tahu gampung sama-sama aduh danyo.
4: Jadi ya Allah.
2: Kayak nan
4: menghayal.
2: Amin. Hana pepe menghayal cecet langit om mudah-mudahan terkabul. Amin.
4: Kau dah cecet langit dorong cok dengan hujan.
2: Oh, mendung betul.
4: Ile kan dorong macam ni.
2: Nana saja Kak Yana, you know. Lawak-lawak tapi Kak Yana juga kan?
4: Saya ada galak lawak memang.
2: Alhamdulillah senang. Biasa tanya awet muda Kak Yana lawak-lawak.
4: Betul.
2: Jadi kan jiwa.
4: Makanya kan orangnya tamarat no mengat dua Yudi kan tamarat dia itu kena prank lom.
2: Kak betul yang ke Kak Yana. Kok baik kan? Dia pasti kagak prank dulu.
4: Tak prank mak dangdut untuk wek dah prank yang sudah boleh.
2: Dangdut untuk Nurul untuk dangdut.
4: Tengok, dah pernah tengok lah. Dan Nurul lah kemarin prank lagi.
2: Kau apa ya?
4: Karena kan kak bertahun kan kak gapai nak susurin kuiban kan?
2: Ya, betul kan.
4: Tutinya menol, tuti B, bede, ciri khas si J, si bede. Namanya Juli baru dua orang pandai aja lagi lah. Ya, apa-apa yang suranya pun tak nabut. Pula apa-apa itu Julia.
2: Panin lah.

0: Yang kata, PTB kau ya. Saya nak hujan sampai sekali. Hujan tak nak ada, kau mungkin remang. Mata jadul dah ada gol. Pakai rangkau. Mungkin mendok-dok.
1: Cukup lawak. Lawak tak memang Kak Yana.
0: Makan je pepek bakdo lah, bo. Bak perumping sampai kiri kanan. Dua bo. Masih jarak pecah. Ini kalau punya batuk-batuk, bak teku lah ke pepek.
1: Lu tinggal kau nyoba tu batak kuci ku tempe kayak.
0: Ya lah, saya hendak tak kiriman.
1: Jujur.
0: Ana Robi. Orang ana ana pikir tu bahaya kan juga ana gak pikir kan. Makan tinggal makan jamun dikirim-kirim surat jamun.
1: Ya, ya betul kayak ada.
0: Jadi menyambut musim hujan jadi menjadi sini nasi anjak ulang tu ulang ya. Agak pugih-pugih ataupun enggak catok-catok tanah kalau beh mangatnya ka basah kan ke kena hujan lah.
1: Betul-betul.
0: Memang menyekung kan hanya catok ke saja nak water dan no. Kalau wah-wah cerah-cerah long.
1: Ya betul.
0: Catok sebelah tanah cerah kan dia tak gelawah orang.
1: Betul Kak Yana. Kibai tim-tim moh bak padi Kak Yana.
0: Oh, itu bak padi menyerah di bendera putih. Dia mau nak sanggup. Dia tak sanggup.
1: Betul-betul.
0: Menyerah. Mana orang jatuh melampau. Menyebarakan segala kurung Acehnya kan. Lelon ni nan lampau lah. Urung Aceh, urung bandar dia. Urung lon lah.
1: Lon.
0: Bapak benih kurungan. Jatuh-jatuhnya. Lagi apa? Nyan tuk dalam lampu untuk nabak rambut, nabak langsat kan. Tak boleh-boleh kan, nyagakkan tibuk-tibuk bunga kan, kan kagak boleh supaya baik letak on, baik letak cabung-cabung bubut yang letak cok zat, nazat, boh tu kan.
1: Jadi di botak, di botak
0: tak enak ke Rajesh, ya nek kan, dia pakat untuk mak, untuk punya nagawa kena buat mak, mak cik kan. Tak boleh-boleh kan Juli.
1: Karena
0: untuk lah sepak-pak yang kaya duit bunga man, punya letak on kan, cabung-cabung cek-cek kan, cetuk-cetuk dengan di ujung ni lagi sadu dengan Juli.
1: Betul-betul
0: sadu. Jadi kan kita tarik-tarik mam lada menajik untuk punya pak cik ke untuk kan lebih dalam kan.
1: Ya betul. Nanti pun Kak Yana sadu.
0: Aduh biasa kau nyan kan kau pade kan?
1: Kau pade Kak Yana.
0: Oh tapi nyau Kak Yana sadup kan dia tu deh. Alah Kak Yana salah sunat dan lepas.
1: Jujur Kak Yana. Nanti tak tanya Mbak Yabit punya nak tamolongnya.
0: Kak Yana ada urusannya pun. Tunggu-tunggu pokok ni bagi Kak Yana. Jangan sadup dia tu.
1: Kun gop kun ke tanya Kak Yana.
0: Kak Yana kan lah bonan ke tawa. Kun gop.
1: Kak betul je Kak Yana jujur.
0: Kadang-kadang pukir boleh baca kan. Sama cerita anak rayuk nak kota. Anak lahir nak kota berapa tadi tu. Kun pun ngalah juga doi.
1: Jut, tiga punya tamu makcik lu tanya Kak Yana apa? Makcik, taduk berbetul taduk pasal kata si. Kak tanya ni ke mana?
0: Ya, taduk betul taduk kau nalung.
1: Kau nalung
0: ah? Menyekah pada taduk si kekai.
1: Oh, kan sawit? Oh, pun aja sawit.
0: Sawit mak sawit. Ada berapa wawah dia?
1: Okay, Kak Yana juga.
0: Jadi jadi hog pukul alah tuntuk ke sesat Himalaya ke dia ke?
1: Ya betul-betul.
0: Ibadah angin macam bak sana-sana arah angin ho. Ya. Kalau orang mana ya kena kai drop ide kan.
1: Betul ya kaya.
0: Jadi lagu-lagu titat u India kan.
1: Ya.

0: Ya, betul ya kak Yana. Betul ya, kasih sesat di India kak Yana.
1: Kasih sesat India kak Yana lagunya macam tu lah.
0: Je sesat.
1: Jadi banyak musim kung Yuli. Yang senang kak awak kak Hayati dek tie. Dia ada dengkot, dia bilih, dia kering kan. Lainnya ada bang limeng, dia kebah sunti. Lainnya dia ada tira. Pokoknya segala musimnya nak manfaat bagi segelintir orang. Lantun no, kak. Mungkin hujan orang mublang, orang melampung, orang megle, orang mempengkung ke, orang ada-adanya, pertaniannya, segala macamnya, tusunnya. Lagi musirang, lantang sirangnya, kan? Lagi orang pegat-pegat bangunan, kak. Macam kucit, lah, masa hujan pegat bangunan, kak. Lalu, ke pelestar, awal dulu. Menyegu pula tembok-temboknya gecor tembok tiang-tiang yang ni awak pelik nak
0: betul-betul jadi musim kung
1: musim kung lagi orang pegat-pegat jenis jalannya segala macam cek-cek jalannya
0: betul-betul
1: selamat jalan aja macam ni dadah aja belasan lagi hero dia hujan ya.
0: Betul-betul Kak Yana. Setuju tak Kak Yana pegahan? Jadi kan tanya tak kerja sesuai dengan musim Kak Yana.
1: Ya betul. Menjam saya hujan tak makan jas hujan lebih gara kodong.
0: Betul-betul.
1: Karena orang kan tengah hujan perlu jas hujan kan. Perlu mantel tak makan yang dekat dari mana. Okey deh.
0: Je Kak Yana. Jadi lagu sesat U Indianya dari apa lahunya? Okey, kali lu siapkan Kak Yana.
1: Ya. Tanya nyanyi anak nak kota aja hari ke dia aja bahasa India dia pala izin PR saya mentang ya.
0: Nehi.
1: Itu ya. Aja. Nehi, kita jangan kagak nehi PR saya ini. Alah, tak jawab.
0: Betul-betul.
1: Selalu pun kak ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Bila yang kuen kata badamang buno, mendum, ke dek tihit, ke kak ngom, ke buk jariah, ke kak Eli, ke mandu-mandu je lah.
0: Mandu-mandu, tak ada kecuali.
1: Hei, tapi ngan, apa dong berapa kecuali?
0: Oh, nah ternyata soalnya Kak Yana ni penasaran yo.
1: Nah terkecuali ini kok tidak begal. Okey juga.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Yana yang kehadir ikut berpartisipasi di kesempatan Ronyo Gelak yang sambung lagu dari Apalahu ya dengan Dudul Ji Sesat India. Okey, langsung untuk berikut tag. Dah gerak lama yo. Yang kehadir, yang ikut berpartisipasi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Dengan saudipatnya.
2: Bapak Syafi'i.
0: Bapak Syafi'i. Oh, golong pernah ngang judi pasangnya.
2: Golong baru undang judi ya.
0: Yang ke baru pendat sopir baru punya Kak Yana pegahnya.
2: Dampulom pun sibuk lah wenyo dibilang ah. Aduh, anak tabah api ublah.
0: Jadi Pak Syafi'i pat tinggalnya?
2: Ya di Turam, Mbak.
0: Turan daerah Turam. Turamnya daerah apa nya tu dong? Daerah kedehnya.
2: Arah ke Pekanbilu ya. Oh. Dari Lampenurut ke Pekanbilu.
0: Ya, Lampenurut ke Pekanbilu ya.
2: Ya.
0: Betul. Jadi cuacanya dia kiban?
2: Ya.
0: Cuaca daerah Turam
2: cuaca dia kiban balik dia laki hujan ramai-ramai di belakang.
0: Masya-Allah,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah kagak boleh hujan bacot.
0: Ya, alhamdulillah nya lagi nya.
2: Awak inang mun dia aja lo nana tempat ni lo nya ka awak inang. Ya uno. Jadi ai wong kalau angka cucu bata.
1: Semayang
2: hujun.
0: Tak semayang hujun. Betul. Jadi Pak CWI ino kegiatan apa maksudnya di rumah no? Ini di rumah.
2: Di rumah Pak.
0: Nanti hanya ajak sahur ya.
2: Di turam Pak.
0: Nya. Karena cuaca mendung-mendung jadi di rumah.
2: Aku saja ini yang jangan jalan baru dia kan. Juna kan tapi juga dia.
0: Nya. Betul. Ya,
2: baju di rumah dia baju.
0: Si rumah. Nya. Jadi tanya tak orangnya tak angkat tema dengan musim kan? Jadi pada dengan musim hujan di musim mendung hujan. Ya.
2: Angkut lah, oh jelah jauh belakang lah pula pada itu. Mak aku orangnya, kata sama kan orangnya, lakukan di lah kau. Kau boleh hujan.
0: Ya betul.
2: Baru di lompo E ini tu kau mesti ingat.
0: Oh E E. Hei tanya.
2: Lompo E E nak.
0: Dari
2: tak. Bau tangga umang nak. Nak mau.
0: Oh.
2: Tapi yang tu bau mana lah tak kaya i.
0: Betul.
2: Malah. Alhamdulillah ni ambil kaga bui hujan tu hampir kaga bui ramah lah.
0: Ya betul kaga bui ramah.
2: Yang kenang lah ni. Sebagai petani yang tiap di nau.
0: Betul. Jadi memang
2: yang mentah malam
0: jut Bang Syafiq. Jadi kegiatan menyeideh jauh belang menyeh ujun ya, menyeh hana ujun, menyeh cok uro berarti pegelih-pegelih ampuh mentang.
2: Ya. Ya. Menyeh hana ujun dah jauh lampau. Pegelih-pegelih lampau.
0: Betul. Penting nak kegiatan sabi, hana duduk rumah sabi pokok ji.
2: Ya, jarang duduk rumah lagi, tetap jalan sambil lah untuk olahraga.
0: Betul,
2: lo tanya ke berumur.
0: Betul.
2: Kayaknya aku tak bekerja, ya tak rumah tu, tak mahu takin.
0: Ya, betul. Betulnya, tengah nak mampu kesempatan, jat lah ya. Lagi almarhumah
2: ya. Tak kerja, betulnya. Kahit dah, you.
0: Ya, betul. Santai. Jadi.
2: Yang Bang Juli Baklon.
0: Jut. Ni lagi lagu sabah dari so kira-kira. Lagu Pak Syafiq.
2: Lagu sabah dari Sabirin.
0: Sabirin?
2: Dari Sabirin. Apa je lah budak sabah?
0: Sabirin habunu kala Pulau Aceh dari makcik kat Menuh Gelake. Kiban?
2: Oh kala Sabirin lah. Mana buka bang dari Juli Papua yang di sabah apa?
0: Jut kabere lumputa dari Yusuf. Jusbi Yusuf. Jut.
2: Jut.
0: Jak Busari.
2: Jut.
0: Kabere mahan mah.
2: Dan sambil tonton semoga sehat habis selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
2: Betul ni jak tanah suku.
0: Amin ya Allah.
2: Salam ke Ibu Cut.
0: Ibu Cut.
2: Ibu Andi.
0: Ya.
2: Ke Ibu Andi, ke Ibu Cut. Salam Cik. Alurul, Makcik Lamarang, Cik Mau, Kiana Lamarang, Salah aku.
0: Mandum-mandum.
2: Tuan Puci. Aku mandum-mandum maju. Yang cerbu, Pak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke saudara wari-wari Lun Mandum yang kak ikut berpartisipasi di sesi yang kelenyo ya, na Pak Amri, Kak Yana dan Pak Syafiqi. Langsung menteng kita dengar lagu yang kak lakai di Pak Amri Habuno ya. Adik tari dari Dik Arul ya. Langsung selamat dengar, selamat mengabdi.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Okey, waris-waris Lomba Mandum ya. Nyangga deboh lagu yang kala dah dengar sama-sama. Semoga je terhibur ketanyo mandum ni bak kesempatan cot uronyo ya. Khusus je buat ibu-ibu rumah tangganyo yang mungkin tengah mempersiapkan menu spesial di siangnyo untuk keluarga tercinta ya. Semoga menu favorit dan menu yang sehat-sehat dan yang bersih dan yang bergizi yang pasti je ya. Okey. Terima kasih yang pasti je yang kak ikut berpartisipasi. Nah, padum draw habuno masya-Allah, semangat tak terasa je ya. Karena ramai tak yang ikut berpartisipasi. Pasti jadi semangat Kak Julian siaran kan ya. Dan sekolah je lah siapa api kanan telefon langsung datang bang mantan daripada letak pegahabaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, nyok, nomor tidak dikenalnya. Gepu musom nomornya. Sombong tak?
1: Oh, gini anak.
0: Ramu deh kan nepeduh kak. Nyok dengan soy le.
1: Hello, lenyak uji wacu.
0: Jauh-jauh tak kan anak ada terdengar sunyo.
1: Lengkin, ni anak besar lah.
0: Anak, kena nomor ni silent nyo.
1: Emang orang ngeprank maro.
0: Gimana entah?
1: Orang ngeprank maro.
0: Ngeprank maro. Cik, cukup Kak Ulfa ke?
1: Bukan lah.
0: Baru Kak Ulfa nak cik ngeprank dulu, baik laptop ni.
1: TVK laptop.
0: Ya kan?
1: Awak sama kampung Andron.
0: Sama kampung.
1: Sama kampung.
0: Kak Hayati. Kak Hayatinya.
1: Anak salah diri.
0: Kak Hayati. Masya Allah. Sampai di prank. Dia terkejut-kejut. Ni no di prank. Di ospek titik uro. Han, uro pun. Uro kedua. Uro ke lebih. Badan ospek.
1: Karena dia jadi anak pekan asal ke bangsu kamu.
0: Belum. Kau baru leh uro.
1: Iya. Punya Kak Hayati kan. Si uro Kak Hayati dengan su. Katuria
0: kak. Oh, Masya Allah. Su ino merdu-merdu tak. Jadi kan. Susah.
1: Beda
0: kan.
1: Memang harus berbeda lagi mengapres lah.
0: Sengajanya di ospek kan ya. Tiga. Okey,
1: Kak. Bunda kan dilikut Kak Yana, Bunda. Heeh. Abangnya buat dengar-dengar kawin dengan cun untayanya kak putuh. Kena kawin, kaji putuh ha.
0: Jadi yang betul bahasa yang apa ya kan? Perkawin Kak Yana ke kena bunuh apa nak ya?
1: Saduk. Ni yang saduk ngongkoh padi. Punya kawin dengan merinti dia.
0: Tapi bentuknya sama kan?
1: Hana sama deh, punya sadi kan pakai ego di lagi parang kan? Ya sadi ngongkong pade, punya kawe pakai renang di deh.
0: Oh ya. Nama sebenarnya kegunaannya sama kan? Untuk koh.
1: Untuk koh memang, tapi koh pade ngong merintih kan beda merintihnya untuk batang-batang kaya-kaya yang kan?
0: Oh ya. Yang pak menyang-menyang lah kena. Betul. Ia lah kita dapat buah mamplam, buah pudong.
1: Ya.
0: Rambutan yang jit terpakainya lah.
1: Ya, ni tak kau diri kan? Tak kau diri.
0: Alah, Kak Hayati. Jadi keraya apa cuaca leuronyo?
1: Umumnya di kampung Kak Hayati kan taknya kebetulan nak hujung gerimis deh. Nah,
0: hak bunuh.
1: Jadi kamu kan lari-lari sih kan. Karena jemuran bauro ya.
0: Nya mak cik benar lagi lon cik. Nya kapre rah semerah rata rungki rata ujung-ujung ha ujung nak ija.
1: Mak kaji dia Julia nak nyambung lah jemuran Kak Hayati bukan ija deh.
0: Jadi
1: Teri.
0: Teri. Berarti Masya Allah cukup lengkap teri berarti ni Mbak Kak Hayati yo.
1: Alhamdulillah nah jamuan lah tiga kena nak teri.
0: Baru nak dikirim dia kak dari Sabang pi cukup le hai kak.
1: Iya memang tengah musim ni.
0: Nya ke kira gas sabah plastik hana lu pegat lah berencana nak pegat pun the pam.
1: The pam.
0: Ya betul berarti menjadi Sabang musim di Banda Aceh bakal musim jin ya.
1: Ya, musim cik jina baik kedua dua minggu lah. Alhamdulillah, uro pigatnya baru nak cuaca pegang musuh lah.
0: Alhamdulillah ya. Pahat lah wate baru wate musim-musim cak urohnya cik pahat lah wate ade-ade kak Yati kan.
1: Ya alhamdulillah kamu cik nyamper le kan.
0: Ya betul.
1: Sayang sih lah wakmu belang kan. Wakmu belang kak cerah dan noh kan.
0: Alhamdulillah kak cik semula.
1: Kan sayang cintu takut gagal panen tu kan.
0: Betul.
1: Karena kamu walaupun kamu nangkut kan panenan perlu cintu bagi wak kamu. Kamu mungkin dapat je hengkut tak dek kan.
0: Jadi sama-sama menguntungkan ya. Betul-betul setuju.
1: Jadi kamu kan ujian bahagia di kampung Pak Cepi ni dek.
0: Dia uturam
1: uturam ke dia kampung ya bila kering wak pula-pula pada lah menan kan.
0: Betul.
1: Kamu bakung kena buat kamu tu menan.
0: Jadi berempat dia dalam belanggong.
1: Lari Juli.
0: Iya je. Jadi kegiatan nak lawit dong ke punya cok uro adik-adik engkut taring adik-adik pupu buah-buahan yang lagi buah-buah coklat ya.
1: Tapi kamu hana adik buah coklat kamu hana bak you know.
0: Oh
1: hana. Memang ada kering ada engkut belah menan kan. Mungkin belah engkut untuk menan. Ada ada mentong kamu menan dek ataupun baby cumi rubuh-rubuh kan.
0: Oh nyamang ataan.
1: Memang produk kamu ini you know, adik.
0: Jadi nak nana puduk-puduk bak kedai masuk di publau-publau sampai teruk bandar je?
1: Kamu kan publau dek produk pergi.
0: Produk berarti dicok kenal le produk.
1: Iya, orang publau.
0: Masya-Allah.
1: Kamu tukang pergi. Puteri Medan, pecumi ya.
0: Ya. Berarti memang grosir ya.
1: Iya, mengajak kenal waktu dek Juli gratis. Memang Kak Yati nak petero you know, ah.
0: Ya, ci promosi lah ibu PT apa hai Kak Yati supaya antuk awak-awak Bandar Aceh je ijak kenal mandu.
1: Oh, sila dia awak Bandar Aceh ijak kenal. Memang nak pamplet je you know ni.
0: Apa nan pamplet je Kak Yati?
1: Kak Jumi.
0: Kak Jumi nya. Kak Jumi. Nah, nanyo, na apa media sosial apa
1: bak ini? Nah, le.
0: Nah, nan media sosial je?
1: Memang dari perkenan alah kedua nak di utak tak ni lemah cah.
0: Tu the WA pokoknya.
1: Ge. Nunya ajak kena kau di pamplet dan.
0: Oh daerah kena.
1: Dan bak produk ni.
0: Je. Nah, anda je pada waris lo yang lain, yang mahuk lo yang grosir untuk pembelolong. Je. Lebih miring lah harga anda alhamdulillah.
1: Iya betul.
0: Betul. Beres. Pokok jinya Kak Yati.
1: Emang gampung sama nang Kerung Raya Bandar Aceh, Kerung Raya Sabang.
0: Betul. Setuju lo, setuju Kak Yati. Cuman beda daerah mendeng.
1: Daerah haji, kampung haji kibang. Kada anji kau nana.
0: Betul.
1: Menyonan kampung sama.
0: Menjadi deh di Kerung Raya Sabang laut. Jadi ikut.
1: Iya laut. Nan kampung ni sama.
0: Betul.
1: Menyonan no, kamu tak laut si deh. Teman hana lingkir laut lagi nana.
0: Kak Yati nak masin tak i di sini.
1: Masin yang mana ade? I laut masin i kerung tapi yang mana?
0: Oh pasti sama ide. Iya sama dek.
1: Kak Yati pernah jak si Sabang 2006 zaman.
0: Oh 2006 tre katet
1: bandar
0: kami ya.
1: Balang yo balang pekan kali tsunami 2 tahun.
0: Oh ya balang tsunami ya.
1: Karena outbound Sabang raja yang mana?
0: Oh nya na outbound ya betul. Mantan tu ini Kak Yati hai.
1: Ino kali unik.
0: Nyan, ho Kak Yati yo kagija. Kau bih baterai HP lon? Mantan na. Ho kagija Kak Yati. Kan? Hana tak ada phone yo Kak Yati nyo. Okay, Kak Yati hana sempat lelaki nombor lom. Aduh, baik. Tak terima Ibu Jariah lah. Berhenti Kak Yati mudah-mudahan kita tambang lo. Halo, Assalamualaikum Ibu Jariah.
2: Waalaikumsalam. Kau ada beradu Ibu Jariah?
0: Naga simpan nombor le Kak Nurul.
2: Oh, lainnya. Terima kasih banyak, ber.
0: Dah kasih sama-sama.
2: Sayang, dek ciputuh.
0: Ya, kenapa? Dek, ketimbang lah. Dek, kita lakai lagu. Jadi, sekolah dah temong-temong, tak terima tak boleh lakai lagu ini je.
2: Awak kan dah pre-pre dek ti sudah balik kan. Bahan aku sudah aduh sayang betul pagi.
0: Apa-apa ya.
2: Sehat ne.
0: Alhamdulillah sehatnya ibu. Ibu, di Lung Bata kibang cuaca sama lagi ino ka kaca uro.
2: Ino buno kon ujin kan. Nyo kasu ungki no ka uro ti kayut ma.
0: Nya, sama berarti.
2: Man Tuhan gebi si baju katrip tah na gebi di ujin kan.
0: Ba kaya ka meratip.
2: Mama nyok rung raya nasi waknya memang nyan pre kan. Ya. Lebih ujung baju lebih uro baju. Yang lebih lawat lah pada pegah lah.
0: Jadi betulnya setuju ibu. Jadi kan tiga gas apa? Bakal ibu hana tak mati tu, ah?
2: Ya. Jadi kiban tema ronyo.
0: Tema tanya tentang musim iklim. Kira-kira yang biasa di daerah Lung Bata kota sini nana kegiatan biasa apa yang lu dilakukan di sini ibu?
2: Kegiatan.
0: Punya musim ujun apa kegiatan dia dilakukan di urinan? Punya musim cok urop tuum-tuum nan apa musim yang dilakukan?
2: Punya inovasi anak-anak kegiatan mah punya bunga-bunga itu kan tak sih nalung itu kan. Man angkun nak dengar sadup buna sadup pusun
0: sadup dengan tu buna kawit sadup
2: sadup atau ko jiko pade
0: sadup ko
2: nalu menyo kawit atau cun on kaye on semalu
0: bau ujit cet nak
2: bau ujit cet bau di kawit di lagi parang cuman hanago kawit
0: tengok lu bayangkan
2: kawit lagi parang hanago jadi kan waktunya pasang mbak kutu mbak renong
0: mbak renong mbak
2: kaya pasang mbak renong ikat dengan kawat bukong berut yang kawit yusun
0: tengok lu bayangkan yang lucu asal
2: man menyuh lagi sadut kan kukun sabit kan nya sadu kan sabe ikun tak kokok padian tak kokok nalu biasanya sadu beragam pakai kokok empu lemo kok nalu lemo
0: ya betul tengok baru tengok baru tengok karena
2: ya kok nalu lemo ya menyokawit beda lagi yang lagi parang cuma agak ubut tapi hana gogo ji si kon gogo kae mena langsung gitu kan tiba bak ujung macut bak uram jian gepekawet macut besonyan untuk sak dalam kain tu dalam renong gepulau balobang bea baru kanyo taikat tu gengon kawat biasa urika juga
0: ngan kawat ya jadi nak kan pakai bak tring pe pakai kaye biasanya no
2: pakai bak tring cit tring ni bekong kan kaye ji kan pokoknya kaye antara jitnya cuma menyo lagi ni tu bak meria kok agak patah gitu kan lalu mana tu payah tuh tolong
0: bak tu meria Mbak Maria ya. Pokoknya beda sadup dengan apa namanya? Cawe ya.
2: Pokoknya beda sadup. Menyo sadup di sabit gitu kan.
0: Sabit.
2: Menyo kawitnya menang kawit tu kan.
0: Untuk cut-cut. Kawit tu bahasa Indonesia.
2: Pokoknya yang tu beda di
0: jujur
2: yang tu kuda pukit tu pegah-pegah sadu
0: Kak Yana Yan
2: iyalah Kak Yana kan orang Indonesia anak Kak itu pun anak jauh belang
0: betul
2: anak jauh belang mama punya kamu kayak jauh belang jadi sadu kan tak depu
0: ya betul
2: ini ngomong padi nalau yang nanggi ani-ani bahasa Indonesia nana Dia tanya apa
0: sen nama lun mak.
2: Dia tanya apa sen glam nyan.
0: Glam.
2: Kamu saya glam ke na. Bakko nalu. Bakko nalu. Bakko padi.
0: Nya. Ya, dek coba lun cek di Google cek mak. Apa beda-beda ji cek aku
2: ji. Ya. Nyan nonton lah be.
0: Ya, lagu dari sonyo ibu jadi.
2: Lagu gitu. Dura melinteng darah Nurjana.
0: Dura melinteng ya. Melinteng dari sana.
2: Saling mekaya naile ke Depi di Kerung Raya ke Inor di Pulau ke Cuadun ke Bandung maju be. Ke Uli sehat sabe be.
0: Amin.
2: Hati-hati di jalan. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Jariah ya. Luar biasa rupanya penjelasan Bu No ya. Nah, penelpon ya yang kehadir langsung tak sampai le. Mungkin yo Kak Hayati. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sodipat yo.
3: Nya dengan wak ni gelenting.
0: Wak di gelenting. Wak di gelenting. Wak di gelenting wak John.
3: Ya, betul.
0: Wak John ya. Kiban ide di gelenting. Cuaca.
3: Cuaca ni agak mendung-mendungan ya.
0: Mendung-mendungan sama berarti.
3: Sama ke.
0: Sama.
3: Sama cerita Aceh mendung sama baru dekat keadaan.
0: Jo. Jadi kan ni Pak Ronyo tanya tentang tema tentang iklim. Jadi menjadi daerah drone kan, daerah gelenting ide menyocok uro, menyuro tapi ke padumuro kan garap ti minggu nyampe kegiatan ide le.
3: Saya ada nemu yang kegiatan di Probate bagua bete no.
0: Oh, ide na gua ha. Gua ha apa gua.
3: Gua cocok bete.
0: Gua. Berarti gunung di Kuru.
3: Gunung iku.
0: Oh, nya menan-menan. Ini na cik di daerah apa na? Di daerah Lok Ngah, dekat Lok Ngah ini na cik.
3: Oh, gede water di to bersemen
0: ah. Nya betul-betul ya, apa boleh semen gede betul.
3: Nya nya wa pokok bete ya, kamu nya muku gli muku.
0: Sempo gli berarti ya.
3: Yang kena kegiatan di kuku kli kena.
0: Menya ujun pejet cit kuku pok pok
3: ni. Yo nyau ujun je do geruk dada tu kedung.
0: Oh benar.
3: Nah ke mesti baro nya dada nyau ujun dada.
0: Ya.
3: Maka di no kana beku no.
0: Oh kana beku kamangat.
3: Kamang apa tu? Cocok eh bete yang dah memiliki.
0: Betul. Jadi kak,
3: kan kegiatan ni, engkau mana-mana kamu ada nama.
0: Betul. Yang ada drone, yang gunungnya ada drone maksud ji?
3: Maksud ji, kamu kerja, mungkin nak roke.
0: Oh, ya.
3: Kamu ni usulnya utang kerja, apa mengapa kalau lepas kenaan? Kopo bete. Palet apa, tinggi sekali.
0: Ya. Okay, luar biasa ya. Pupu pun kegiatan tanyo mudah-mudahan kan halu ya, yang pasti jika mudah-mudahan berkah ke keluarga tanyo mandum ya.
3: Betul.
0: Tetap sehat yang pasti jim. Nyana sehat, lanjut lagi tom no Pak Amri, nah. Memang kerja tak sihat.
3: Nyana sehat. Nyana sehat ni, jangan ni ni mulu gak kurang tak sehat ke. Hang kembali.
0: Hana kembali. Hana pupu yang penting kan be nah dari anu ya kan?
3: Ya betul.
0: Iya betul
3: sedih. Memang gede ya.
0: Pak Jan nak dengar lagu apa lah ni Pak sempat tahu
3: lagu wang. Betul lah menagi awaknya dah.
0: Ya betul.
3: Jangan Abakar ae kali ae.
0: Belum. Abakar ae belum.
3: Judul ni Piasa Malam. Judul lagu Piasa Malam.
0: Piasan Malam. Salam ke Sao Mentang yo.
3: Talim ke Ron tu pun baik sangat ke be dalam ri.
0: Abak oh ala abakar ae kali nyuruh paji habno gelak tentang intak linto nya.
3: Oh kali ha.
0: Dari Cik Mat mano.
3: Kau tu. Armawati Air.
0: Kalu cik Armawati Air.
3: Kali cik ni kali beli.
0: Kadu imat. Kadu imat mano lagi habit. Armawati.
3: Sabram ke kali.
0: Golom samudra.
3: Mano ini baru pembuka radio. Mana ada dua je.
0: Nya. Dari Sabri, sah? Ha? Dari so lagunya?
3: Lagu. Uh-huh. Lagu Sabra Muda kali
0: ini. Sabra Muda, Sabra Muda, Golom. Sabra Muda Golom.
3: Oh, Golom.
0: Judulnya?
3: Judul Abu Tama.
0: Abu Tama.
3: Abu Tama.
0: Iya, Abu Tama.
3: Anak dari Nauma.
0: Ya, ya, ya. Je. Salam.
3: Salam geram pun ya. Baik, dah habis.
0: Amin.
3: Walaupun kita ayati, you know. Walaupun kita nurun-nurun tu tak ada.
0: Nurun,
3: Salam si dari awak aja, na. Walaupun kita cuci yang ada latih, awak salam si. Walaupun. Kepak japa, kepak mari.
0: Je.
3: Kepak bah, ha? Malayanya ngam ketolong ke KLI di pagi. Malayanya kemandu-mandu.
0: Kemandu-mandu. Terima kasih, Pak Chon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, nah Wak Jon hak buno ya. Lun nak preh-preh kak nyoi le telefon ya. Kak Hayati sayang hak buno hanak laki lagu lom ya. Dari yang pasti ji lum ucapkan terima kasih ke mandu-mandu warih-warih lun yang kak ikut berpartisipasi ya. Langsung mentah dah dengar lagu le yang kala awak ron laki nyo. Mudah-mudahan tu kak Hayati je de kabarin de lagu punya. Dari Dara Nurjana Duro Melinteng ya kak laki. Kehabunan debu jariah ya.

0: Kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Ngopet budaya anu nanggrok.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG.

0: Nuronyo, ya. Terima kasih Ita yang kak ikut berpartisipasi. Dan untuk yang keneleh ya, langsung tak sapa yang kak hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hadirlah, Mbak.
0: Dua lagunya kak Ayat ya.
1: Nah, udah kering deh, ayo.
0: Oh, udah kering nyonya.
1: Belum aja, ayo ada. Jadi ah tinggal ya deh dah saya
0: weh. Ku, leho je amuno.
1: Yang kena langan nang kering ni ada.
0: Cik bo, jadi nak laki lagu pe ha uno kan kiban le nyoka. Ah lagu tamong dom lagu ni kan ke ayat tiga kiban. Jadi lagu pe nyo nak dengar.
1: Lagu dari Faisal Uka kali.
0: Golong Faisal Uka. Lu galak cik dengar lagu Faisal Uka lagak-lagak. Judul dia pe nyo kak?
1: Cinta suci nang ni.
0: Cinta suci, masya Allah. Cukup galak lu dengar menduk nang lagu. Salam salam dah rencana salam salam.
1: Salam lah yang pembunuh dah ke Dek Juli Juliani ya.
0: Terima kasih ya kak.
1: Semoga bu sehat sabi. Semoga lembu betah nan pengumpungan kamu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga tercapai cita-cita Dek Juli.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya. Dan
1: yang kata mong tak ya si kak na.
0: Iya betul.
1: Ibu si ibu tanya ibu Jariah di Lumata Pak Amri.
0: Ya.
1: Mandu-mandu Juli ya.
0: Mandu-mandu.
1: Oh kengon kak Ayati di rompak di kelinga mak dah. Yang ke Mak Dah saling bersiar semoga semangat Mak Dah bekerja nak dikling ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Mak Dah nak dengar Mak Dah.
1: Mak Dah tapi pendengar setia gaya ni. Beserta kawan-kawan gaya ni Nana.
0: Betul betul.
1: Okeylah Dek, makasih banyak Dek Juli.
0: Sama-samanya Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Karena berakhir ya, karena kapoh tua belah nyo tinggal 5 minit tu ya. Yang pasti je untuk sirup oh berakhir. Insyaallah nanti jumpa di uro yang singoh di poh yang sama. Poh dikurun sampai poh belah ya. Dan ucapkan terima kasih cik kemana-mana wari-wari lo yang kak ikut berpartisipasi. Langsung mandang untuk lagu keneles dah dengar yang kak gelak kele. Kak Hayati Faisal Uka dengan Cinta Suci.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkur'an. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Budaya anu nanggrong.

untuk wari-wari lo di mendum-mendum ya, kita akan mendengarkan sebentar untuk lagu-lagu islami. Kita tinggalkan untuk lagu-lagu hiburannya sejenak. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu islami sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Berikut miliknya dari iya, yang sudah saya persiapkan nih untuk wari-wari lo mendum. Lagu kasidah yang pastinya ya, kalau di Aceh lagu kasidah ya. Langsung aja kita dengarkan.

0: RI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
3: Nantikan kami di 88,6 FM.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, untuk warahmatullahi wabarakatuh, ya, di mana sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Warih Lun, dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 BKHS ya. Dimana untuk kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa dengan waktu dan juga dengan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang pastinya ya. Dan insya Allah nanti jumpa di esok hari di waktu yang sama. Aku pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Kahintara asal kampung Citerum.

Huntara asal kampung Kutorojo di Kecamatan Lingin, Aceh Tengah, akhirnya dapat menikmati air bersih. Fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Citra Jaya.

0: mendapat paparan dari Banda Aceh Siti Nurjia Putri melaporkan.
1: Terima kasih kepada Anda masih bersama Warta Berita. Jelang Dirgahayu HUT RI ke-86

informasi terakhir dari Balai Kota Karantina.

0: dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
1: Kapten kapal SS Benari 2 silakan dijawab. Mengatakan kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan perlengkapan dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang optimal.
0: Sudah ada SOP-nya, begitu kapal mau berangkat kapal kita, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan. Karena kita sendiri ya, kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor.
2: Pemuda jadi ya, adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan

kebersihan obat pustaka, kemudian alat obat di doktor, kecewa sama tools. Kita kalau begitu tidak ada, kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan begini, kedua bulan sekali kita kirim obat.

1 RL Banda Aceh. Dan pendengar, untuk saat lagi kami hadirkan program

0: 0614144346 dan juga dua tempat di 0852-1285-4446. Nah, untuk sesi pertama ini silakan di 0651-4436 kita terima dulu. Kalau yang bergabung sama kita sesi hari ini dalam satu persen Indonesia. Ya, baik, kita akan iya, sudah berdering telepon di kiri kita ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, Tratin Bosa Indonesia. Iya, dengan Ibu Cid ya. Dengan siapa ini? Oh, Ibu Cid ya, di Montasi. Iya, gimana kabarnya Ibu Cid siang hari ini? Ya,
1: sehat. Ya.
0: Iya.
1: Tadi cium pada 10.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi lepasnya lewat udara.
0: Iya, kapan-kapan nanti ada waktu kita jumpa secara langsung ya, Bukit ya. Iya, Bukit. Untuk yang hari ini, gimana? Bukit, di sana ada hujan tadi ya?

0: benar di 0651 4436. Tadi sudah berdiri ya. Ya, jangan suka sungkan ya. Kita masih punya waktu nih sampai nanti ke 15 sore waktu Indonesia Barat. Oh, ini sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum, saya Super Cerminus ya. Kok ketawa?
1: Apa yang ketawa? Gak masuk tadi dari cuma lagi dengan suka sungkan.
0: Kok? Gak terasa masalahnya. Soalnya gak terasa. Gimana kabarnya nih, Kak Yana? Wah, bukan mikirin lagi di awal bulan ya. Banyak kali pikiran di awal bulan.
2: Gak tau.
0: Yang penting tetap semangat ya. Gimana di Lam Baru? Karena panas ya, udah mulai panas ya.
1: Ini udah mulai panas tapi hujan.
3: Akankah kita lepaskan perhatian pada anak?
1: Di belakang masih ada
0: iklan. Coba lihat di samping-samping.
3: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Suram enggak tuh di samping tuh ya? Oh, enggak suram ya di samping ya. Aduh, sehat ya Kak Yana?
4: Oke, silakan langsung dijawab.
5: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi
4: dari Mama Indah ya.
6: Nama Linda.
5: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
4: Okay. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
5: Iya, senyamannya dipakai.
4: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi? Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
6: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
4: Iya, itu juga penting sih.
7: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
4: Iya, cukup banyak.
6: Iya.
4: Oke, Kak Jo ada lagi?
6: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
7: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
4: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
5: Iya.
7: Karena saya kan salah satu korbannya
4: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
6: Oh,
4: yang saleo juga.
7: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu kan.
4: Iya, tidak.
7: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
4: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya, apa namanya? Kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
7: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
4: Mungkin seperti itu.
6: Oke.

0: Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kaulan, dan juga yeah. Kasani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, mm-hmm. itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
1: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
2: Oh, okay. Ya, itu tiketnya masuk ke tempat wisata ya.
0: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kaulan dan juga Kak Sandi, Karima.
2: Iya, baik. Silakan Kaulan closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
2: Oke, Kak Sandi silakan.
1: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
2: ingin merindukan ya.
1: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
0: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram. Namanya Lapang Warisan. Lapang
0: itu digabung atau ada pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
0: Lapang underscore atau Lapang titik?
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
0: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
2: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
0: Itu untuk search by name aja ya. Okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channelnya Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jakarta.

Abang Po penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun, salam berbahagia di siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.40 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlun. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dan untuk kebersamaan kita insyaallah hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati istirahat Anda.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ke Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Demikian Warih Lon, satu tembang bersama Jamal Alfata dengan judul Jalo Jemerang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang menuju sore hari ini. Saat ini sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, selalu sehat dan bahagia kami harapkan, dan juga selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Juga akan ada informasi menarik yang tentunya kami udarakan. Dan ini terkait update harga BBM non subsidi Agustus 2026, di mana dari Jakarta RRI.co.id mengabarkan masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non subsidi jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM. Perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan untuk harga Pertamax yaitu RON 92 menjadi Rp15.950 per liter, di mana harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter ya, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000. Dan sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 yang sebelumnya Rp19.300 ya. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel atau solar non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Lite masih dipatok dengan harga Rp19.700 per liternya. Dan untuk BPAKR juga mengalami penyesuaian harga untuk produk bensinnya sendiri pada Agustus 2026. BP 92 kini dibanderol dengan Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya. Dan Warihlon, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk Anda dimanapun berada, tentunya dengan turunnya harga bensin, harga solar ya. Insyaallah untuk harga ekonomi juga bisa lebih apa ya, lebih terkondisikan gitu ya, bisa lebih stabil lah ya. Dan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang sedang di rumah, sedang di kantor, atau mungkin sedang di tempat istirahat, entah itu di kafe, warkop, atau segala macam ya, yang menikmati secangkir kopi, teh, dan segala perintilannya seperti snack, contohnya mungkin kayak kue-kue ringan ya, kue-kue ringan, atau mungkin kue-kue buatan dari rumah, bekal mungkin dari istri, dari keluarga mungkin ya, menikmatinya di kafe, di warkop gitu ya, sambil ya berbincang-bincang dengan teman, kerabat, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ya harus diselesaikan hari ini. Semoga bisa selesai dengan baik dan hasilnya juga maksimal ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang di rumah bersantai bersama keluarga, selamat menikmati hari Anda, dan semoga selalu Allah berikan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga Anda. Juga untuk ware-ware yang saat ini sedang beristirahat mungkin ya, dengan mendengarkan informasi-informasi dari RRI Pro 4 Banda Aceh, semoga informasinya bermanfaat, dan juga semoga Anda selalu setia bersama RRI Pro 4 karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk ware-ware yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat nih, kami juga sapa untuk yang sedang dalam keadaan kurang fit, kurang bugar ya, di hari ini semoga Allah berikan kesembuhan. Jangan lupa diminum obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokternya, atau mungkin obat-obatan yang menurut Anda cocok nih untuk Anda konsumsi begitu ya. Tapi jangan lupa tetap dikonsultasikan dengan dokter ya, dengan ahli kesehatan ya, karena
yang menurut kita baik belum tentu baik ya di dalam tubuh kita ya. Jadi perlu kita sesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh begitu. Dan untuk Kuareh yang saat ini sedang dalam perjalanan nih, kami sapa juga ya, yang sedang berkendara menggunakan kendaraan roda 4, roda 6 atau selebihnya ya. Semoga Anda berhati-hati di perjalanan ya. Semoga selamat hingga sampai ke tujuan dan semoga perjalanan Anda menyenangkan tanpa kendala apapun tentunya ya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan sembari menemani Anda yang saat ini sedang memantau ya. Satu tembang bersama duet dengan Teuku Mail, lagu Betei Laga kami hadirkan untuk Anda.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Senin 3 Agustus 2026. Bagi Warehloni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555. Kita dangdutan hari ini ya. Dan nantinya juga boleh kirim-kirim salam untuk 5 Wareh kita. Begitu, yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warehlo.
0: Kemana?
1: Entah Kak Yana mau kasih kecil malah jadi diam dia.
0: Oh, salah tekan ya, buru-buru ya.
1: Kalau lewat betul jempol nih. Lewat ngesit dia, disuruh ke sana, dia pergi ke sana.
0: Tekan
1: di sini, dia tekan ke sana.
0: Kadang bukan salah jempolnya enggak?
1: Jempolnya terlalu ngesit.
0: Oh, kirain kacamatanya salah mungkin.
1: Iya, jempolnya. Dia bilang di sini, tekan.
0: Kemana-mana dia?
1: Mungkin jempolnya udah pada genduk-genduk.
0: Oh, udah pada genduk. Mau tekan satu tombol, ketekan tiga tombol ya.
1: Jarinya jempol semua soalnya.
0: Jempol semua. Waduh. Itu berat badan berapa? 30%-nya di jempol ya.
1: Itulah lemaknya di jempol semua.
0: Aduh. Kak Yana, lagi apa nih Kak Yana kalau jam segini?
1: Ini kan lagi barusan apa? Udah sepi nih. Kayaknya kan tinggal seorang-seorang kan.
0: Iya.
1: Jadi tutup pintu, mencoba GGGG nih. Karena kan enggak ada matahari, dingin, ada angin gitu kan.
0: Enak hari ini ya hujan ya?
1: Iya, enak banget. Alhamdulillah gitu kan.
0: Alhamdulillah, iya betul.
1: Inilah yang kita dambakan kan.
0: Itulah. Ini pun masih mendung kan? Walaupun masih, hujannya udah berhenti.
1: Makanya kayaknya mau GGGG tadi sempat terbuka matahari juga sih.
0: Sebentar.
1: Panas lagi tadi sebentar.
0: Hmm.
1: Ini dah mendung lagi.
0: Iyalah.
1: Katanya enak GG hari ini.
0: Enak GG, cili. Enggak ada.
1: Tidur enggak juga, kasihan deh gue.
0: Sedihnya itu ya, Kak ya.
1: Itulah sih kita dengar orang baru bangun tidur yang suaranya
0: Itulah iri kali kita ya. Nurul juga iri kali kalau dengar orang bisa tidur siang.
1: Ada yang ngorok lagi tidur.
0: Waduh, itulah saking nyenyaknya.
1: Ada yang ngorok tidur siang.
0: Oh ya?
1: Itu nyenyak orang kan? Kayaknya buru-buru ngorok, Nurul kepejam aja rasanya kok susah gitu ya.
0: Gak tahu deh ya, mungkin biar gak kelewatan Pro Dangdutnya.
1: Bukan, mungkin dari dulu kayaknya memang sukanya main kalau siang gak tidur.
0: Oh gitu, jadi aktif terus ya, terbiasa aktif ya.
1: Cuma kalau malam ya nggak mau diajak main matanya.
0: Malam jam berapa kalau Kak Yana tidur?
1: Jam 11 Kak Yana udah mulai kedip-kedip sih.
0: Jam 11 ya? Tapi jam 11 wajar sih Kak. Kalau misalnya kita tidur jam 11 nggak yang cepat kali juga enggak. Karena kan nggak tidur, iya gitu nggak tidur siang kan. Biasanya orang kalau nggak tidur siang jam 9 udah tidur gitu.
1: Insya aja nggak ada kan. Lewat ya kan.
0: Jam 9 dibilang. Maksud di Libya emang jam 9 isya belum ya? Belum isya ya di Libya?
1: Saya tengok tuh gitu belum isya kita telepon terus gitu.
0: Capek mungkin. Kecapean. Kak Yana mau diputarkan lagu apa nih hari ini?
1: Hari ini Kak Yana mau dari Om Roma.
0: Insyaallah. Om Roma. Siap adik-adik.
1: Beneran loh. Dulu waktu masa-masa Mama Kak Yana nonton-nonton tuh kan. Mama Kak Yana kan udah 40-an gitu lah. Om Roma kan masih sama Ani-Ani gitu kan.
0: Oh masih. Bukan Ani-Ani.
1: Adik Mama Kak Yana tuh jadi kan Om.
0: Oh gitu.
1: Kalau Kak Yana masih kecil SD. Si Om tuh kan kalau anak pertamanya siapa tuh mungkin sebaya-baya anak si Om tuh lah.
0: Oh iya kah Kak Yana?
2: Iya.
1: Karena dia main film sama si Ani-Ani kayaknya masih molor-molor nontonnya.
2: Hmm, berarti udah lama kali ya beliau ya berkarir ya kak ya?
1: Iya udah lama, tahun 70-an lah kayaknya SD beliau udah mulai apa film-film itulah, berkelana tuh, gitar tua entah, gitu lah pokoknya.
2: Hmm gitu, tapi rasanya kayak masih baru gitu ya.
1: Iya, karena kan apalagi kalau kita tengok-tengok di YouTube sekarang kan makanya kayaknya kalau nonton nih kan, ini judul nih pas tengok, oh berarti yang nonton dulu ini judulnya.
2: Dulu gak tahu judulnya asal nonton ya.
1: Gak tau, gitu. Orang jam aja. Mulai jam 8, jam 9 kayaknya udah tewas dalam gedung. Kita anak-anak capek main nih, tewas
2: lah. Iyalah, udah capek diajak nonton, mana ada.
1: Filmnya habis, diajak pulang.
2: Ini judulnya apa nih? Om Roma suruh nyanyi.
1: Insya Allah aja.
2: Insya Allah. Oke, kita cari dulu ya. Insya Allah. Sudah dapat.
1: Oke. Memang bisa. Om, duduk situ. Ntar Nurul manggil ya. Oke.
2: Siap. Siap. Insya Allah. Katanya.
1: Salam bertambah Pak Nurul. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Berkah rezekinya.
2: Amin ya Allah. Amin. Kayaknya juga ya.
1: Oke. Terima kasih Nurul. Amin. Terus buat Dekti, Kak Ngom, Cik Mamat, Bu Jaria, Bang Basri, buat Fitri juga, buat semua-semua aja ya.
2: Oke, siap.
1: Terima kasih, Nurul.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warehlon ya. Mintanya lagu dari Om Roma Irama. Ternyata udah lama ya. Perasaan Nurul juga nonton dulu filmnya Roma Irama. Jadi gak tahu deh ya. Itulah ya, kalau laki-laki itu memang lebih apa ya, lebih segar ya kayaknya ya. Kita lihat sampai sekarang Roma Irama masih, wah masih bagus lah ya. Masih sangat-sangat fresh begitu. Dan di belakang Kak Yana sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
2: Ada Kanda Jaria.
3: Iya.
2: Apa kabar Kanda?
3: Baik, waktu Roma-Irama main film Nurul masih di awang-awang.
2: Masih? Kok Nurul ada juga ya nontonnya? Mungkin putar ininya ya. Diputar ulang mungkin ya.
3: Diputar ulang.
2: Oh iya. Nurul nontonnya soalnya di TV juga dulu, Bu.
3: Iya.
2: Jadi kayak apa ya? Kok bisa ya gitu.
3: Kalau tadi di bioskop.
2: Oh, di bioskop dulu. Oh, waktu masih baru-baru filmnya ya, baru rilis gitu ya.
3: Mesti apa tuh? Sedang heho-hehonya tuh.
2: Karena dulu paling suka juga Roma Irama filmnya.
3: Suka.
2: Yang paling suka, yang paling Kanda ingat nih judulnya.
3: Judulnya apa tuh dulu ya, sama si Veronica itu. Lupa judulnya.
2: Pokoknya itulah yang enak kah. Kalau masalah judul belakangan deh kan. Kanda kan ya, yang penting isi ya, filmnya
3: ya,
2: kan.
3: Ya,
2: sama kayak lagu sih. Kadang-kadang kita wah enak nih apa judulnya enggak tahu deh.
3: Iya.
2: Ini Kanda sedang apa? Sempat tidur enggak?
3: Iya. Sempat tidur nih, baru aja bangun.
2: Oh, baru bangun. Enggak kemana-mana hari ini.
3: Tadi 5 menit udah.
2: Oh, 5 menit. Waktu hujan-hujan tadi atau gimana? Selesai hujan.
3: Ya di rumah ya, ya ada hujan-hujan nih.
2: Oh, iya. Tapi sekarang udah berhenti kan? Tadi jam berapa hujan di tempat Kanda?
3: Jam sebelum siang juga ada hujan. Jadi kami berapa ya? Dari jam 9 tuh udah hujan juga.
2: Kayak gitu.
3: Kilat pagi tadi ya. Terus teblit lagi dia kan.
2: Teblit lagi.
3: Hujan lagi.
2: Ini udah mendung. Enggak tahu dia hujan lagi atau enggak.
3: Semoga tambah lagi.
2: Ya, amin. Ya Allah, amin. Ya. Nanti malam boleh juga ya. Jangan waktu Nurul pulang.
3: Boleh, tenang aja boleh. Oh iya, waktu habis Nurul pulang dan Nurul sampai ke rumah ya.
2: Amin, ya Allah, amin. Iya. Kanda mau lagu apa?
3: Karena lagu apa ini ya? Tadi Roma, ini anaknya aja lah, kerinduan aja. Jam kalian orang itu pulang.
2: Oke, siap. Kalian pergi. Ini kalian bonceng pulang, ya, sama Pak.
3: Heeh, bonceng ya.
2: Duduk bagus-bagus. Iya. Oke, Kanda.
3: Salam buat Desi dulu, buat Desi, buat Yana, buat Inur, buat Adir Salim Masulung, buat semua-semua ya, buat Kak Eli.
2: Oke, siap.
3: Coba hati-hati pulangnya ya.
2: Makasih Kanda, Kanda kalo, juga kalo hati-hati di rumah. Enggak, Nur geser ke samping.
3: Jangan sakit nanti.
2: Iya, siap. Terima kasih Kanda. Iya. Sama-sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kita hadirkan lagu bapaknya Ridho Roma dulu ya. Ada Roma Irama insyaallah. Terus ada Ridho Roma dengan judul Kerinduan. Jadi anak sama bapak sekalian nyanyi nih.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Iya, baru saja kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga barusan kita dengarkan lagu kerinduan dari Rido Roma ya, permintaan Kanda Jaria. Memang cocok ya lagunya kalau kita dengarkan di hari hujan seperti ini ya, apalagi di Kota Banda Aceh sudah kembali hujan nih Warilon. Untuk yang mau berangkat ke arah Blom Padang bisa mempersiapkan mantel untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Di belakang Kanda Jariah dan juga Kak Yana, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, Cik Mat.
1: Iya.
0: Pegangan Cik Mat, hati-hati.
1: Hah?
0: Pegangan, hati-hati. Kayaknya
1: iya,
0: rohnya belum balik ya.
1: Siang.
0: Rohnya belum balik kayaknya ya.
1: Belum
0: tuh lah, dari suaranya kayak masih gak di awang-awang.
1: Hari ini nggak berangkat.
0: Oh, nggak berangkat. Lagi kurang sehat ya Cik Matnya.
1: Pilotnya kurang sehat.
0: Oh iya, kenapa? Kena air hujan?
1: Bukan kena air hujan, kena angin.
0: Oh, kena angin.
1: Nggak ada hujan kami semalam, pun nggak ada hujan. Malam ada hujan, semalam sore sebentar.
0: Oh, hari ini ada?
1: Hari ini ada juga gerimis awak dalam rumah. Kan?
0: Oh iya, berarti bukan kena air hujan ya, kena angin.
1: Bukan, kena angin, karena kita terlalu malam terlalu pulang kan.
0: Itulah, lo gak pakai jaket Cik Ma.
1: Nah, kan perlu juga istirahat kan.
0: Iya, makanya, tapi pakai jaket lah Cik Ma.
1: Pakai kelambu lagi pakai.
0: Semua ya, perlindungan tiga langkah ya kayaknya ya.
1: Iya. Emang kalau kita udah berumur mau kayak gitu dia kan.
0: Berumur, ya siap. Emang cemannya
1: berumur memang gak bisa lagi, ada juga mogoknya kan.
0: Kereta-kereta
1: tua.
0: Udah bisa pensiun ya harusnya ya. Udah bisa pensiun harusnya ya. Tapi enak ya, iya. Jadi Cik Mat pensiun kapanpun mau gitu ya.
1: Iya, kapanpun bisa.
0: Kapanpun
1: gak ada
0: bisa.
1: Batas waktu kan.
0: Iya, seru. Bisa diatur sendiri kapan liburnya ya. Cik Mat, iya. Ini hari ini lagu apa nih kita putarkan?
1: Basah Kembali aja.
0: Basah Kembali?
1: Iya.
0: Basah Kembali dari siapa?
1: Joni Iskandar, karena tadi kan udah ada kerinduan kan. Jadi basah kembali lah karena rindu kan.
0: Basah, oh karena rindu jadi basah nih.
1: Iya.
0: Basah dengan rindu ya. Oh iya. Oke deh Cemat, siap. Oke, lagunya sudah ada.
1: Untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Ke Bunda Jariah juga, ke Bunda Diana. Yang ngorok-ngorok kalau minta Diana, kalau bangun banyak kucing dari samping. Gak ada kawannya.
0: Gak bisa tidur beliau.
1: Gak bisa tidur. Gak bisa tidur?
0: Kalau tidur siang
1: kali.
0: Gak bisa. Karena beliau ini ya, selalu aktif ya.
1: Iya, ini kayak mana kita buat ya.
0: Iya, itulah.
1: Memang udah kayak gitu nasibnya kan.
0: Iya,
1: betul. Gak bisa tidur ya.
0: Iya, beberapa orang memang ada yang kayak gitu.
1: Ya itu juga Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Kak Inong, semua aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Kak Nurul, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam keadaan kurang sehat ya hari ini ya. Gak apa-apa ya Cik Mat ya, istirahat dulu, besok baru kembali bekerja ya, kembali on the ke rutinitas begitu ya. Dan hari ini kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah menunggu di belakang Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Kak Hayati.
2: Iya,
0: kemarin
2: hari Sabtu sombong kali ya.
0: Apanya?
2: Hari Sabtu sombong kali itu, nggak angkat HP-nya.
0: Iya kah? HP yang mana? Oh iya, Kak Hayati. HP Nurul satunya ini, rusak.
2: Oh gitu ya.
0: Udah gak bisa lagi.
2: Gak apa-apa, asal ada alasannya gak apa-apa sih.
0: Serius? Enggak, Nurul gak ngada-ngada, serius. Emang iya? Jatuh, LCD-nya kena, pecah.
2: Iya.
0: Tuh lo gak bisa lagi sekarang. Ya udah deh, tinggal ini. Apa
2: gak
0: yang ada?
2: Gak apa lah.
0: Nanti.
2: Pokoknya alasannya penuh ya.
0: Enggak loh kak, serius. Ini enggak nerobot buah. Percayaan
3: jadi kan,
0: dikit dong.
3: Waktu HP-nya enggak diangkat, enggak jadi deh ke situ.
0: Ya sedihnya, padahal Nuro udah nungguin loh.
3: Itulah, enggak berani ke situ karena enggak ada adik Nurul kan.
0: Padahal ada Nurulnya.
3: Itulah kan, kan kita waktu pergi HP dulu kan, kok enggak diangkat, apalagi kadang enggak ada orang gitu kan. Kadang yes, kesibukan di mana gitu kan.
0: Baik. Ini kan centang satu kan?
3: Hah?
0: Centang satu kan?
3: Itu kurang berdari memanggil.
0: Itulah dia itu tandanya nggak ada ini, nggak ada ya. Masuk, nggak masuk.
3: Ngerti kok.
0: Ngerti kan? Itulah makanya Nurul bukan sengajain.
3: Iya, nggak apa-apa, lain kali ya.
0: Oke deh, siap. Kak Hayati, mau kita putarkan lagu apa hari ini?
3: Terguncang ya.
0: Terguncang. Siapa yang goyangin?
3: Yunita Ababil.
0: Oke, okay. Yunita Ababil terguncang. Kita ini dulu ya, kita cari dulu ya.
3: Oke deh.
0: Salam-salam boleh deh.
3: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga, amin, tercapainya amin. Cita-cita Dek Nurul.
0: Amin. Kak Yati juga ya.
3: Iya, makasih ya itu buat Kak Na ya.
0: Iya.
3: Kak Kanda yang tercinta juga, cepat kali dia masuk ya.
0: Jangan ditanya kalau Kanda.
3: Itulah. Cepat kali. Bangun tidur masuk terus.
0: Nggak rem,
3: nggak kelik-kelik mata kan.
0: Langsung sadar beliau.
3: Enak dia ya tidur siang ya.
0: Iya.
3: Kan Kak Yati juga ya,
0: kan Kak Yati juga nggak sih?
3: Kak Yati nggak nih sibuk.
0: Oh ini sibuk ya.
3: Iya. Karena kan harinya kok mendung-mendung gitu.
0: Oh iya iya, nggak bisa jemur ya Kak ya.
3: Iya, awas-awas kita kan.
0: Awas-awas. Iya, iya, iya.
3: Nanti terguncang.
0: Terguncang, betul.
3: Banyak kawan-kawan ini udah terguncang nih.
0: Oh, gak bisa tidur akhirnya ya, terkejut-kejut
3: iya.
0: Ya. Terguncang-guncang.
3: Habis itu buat Pak Amri juga, ini Bang Amir udah lama gak sapa ya. Buat semua-semua lah adik ya.
0: Oke siap kaya.
3: Buat suami kita nih di samping.
0: Itu jangan lupa dong.
3: Iya.
0: Buat orang yang jauh disalamin. Yang disalamin gak disalamin.
3: Itu lah. Tapi gak lupa juga sih.
0: Gak boleh lupa. Bisa salam sungkem juga soalnya kan.
3: Ini salam peluk cium nih.
0: Ini adegan yang belum pantas Nurul dengar kayaknya ya.
3: Gak apa-apa sih, belajar di waktu kecil.
0: Oh iya. Alibinya kuat, mantap.
3: Oke lah dek.
0: Oke kakak.
3: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea ya, Warhelon ya. Kita dengarkan lagu dulu. Tadi permintaannya Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, mintanya Joni Iskandar duet dengan Mega Mustika, Basah Kembali. Terus ada Yunita Ababil dengan Terguncang.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau trennya Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, anak jadih lampu blok teman.

0: Demikian Warhelon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu untuk Cek Mat dan juga Kak Hayati. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi
0: Pak Amri.
1: Iya, ada Nurul.
0: Apa kabar Pak Amri?
1: Baik ini.
0: Alhamdulillah. Gimana? Ada tidur siang hari ini?
1: Tertidur tadi, nunggu-nunggu Pro Dangdut udah tertidur.
0: Tertidur. Jam berapa tadi tertidur?
1: Jam 2.
0: Oh, jam 2. Masih bisa lah. Ini baru bangun.
1: Baru bangun, bukan tidur.
0: Iya, itulah tanpa disengaja kan. Gimana? Karena hujan ya di sana ya?
1: Enggak hujan, kering.
0: Oh iya, enggak hujan hari ini?
1: Enggak, tadi pagi ada bentar, 5 menit.
0: 5 menit, deras enggak?
1: Enggak,
0: gerimis kayak gitu doang.
1: Gerimis kayak gitu aja, emang kami perlu kali hujan. Padi udah layu ini.
0: Iya, itulah. Makanya tadi lumayan deras sih di daerah Nurul, cuman itulah di Pak Amri tetap panas ya. Walaupun ya, ada hujan, hujan dikit kayak gitu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Pak Amri?
1: Ya.
0: Kayak mana Pak Amri bilang barusan apa ya? Nurul kurang dengar.
1: Lu kurang apa radio? Kurang bagus suaranya, kenapa lagi gini?
0: Oh, mungkin karena ini lagi ada perbaikan juga mungkin, nggak tahu.
1: Ada perbaikan juga?
0: Mungkin, bisa jadi. Soalnya yang kemarin kan masih dilanjutin kayaknya kan?
1: Kemarin itu udah bagus.
0: Mungkin ada masalah apa gitu? Dimaklumin aja lah Pak, karena udah udah berumur radionya. Nanti tapi tetap diusahakan kok. Ya?
1: Iya.
0: Oke. Sama-sama.
1: Ini lagu dari Ona Sutra ya satu.
0: Ona Sutra judulnya.
1: Sisa cinta.
0: Ona Sutra sisa cinta. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Ya, oke.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam pertama buat Den Nurul, semoga ceria selalu deh.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya, semoga sehat selalu, ceria, bahagia ya.
1: Iya, terima kasih banyak Den Nurul.
0: Amin.
1: Kemudian Cema Lambaru Mati Lambara Kanda Ceria Ya Boleh Kering. Saya di Korea. Iya. Ya agak sampulo Dena ke depan. Itu aja Den Nurul.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama Denoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Ternyata di Kota Malaka enggak ini ya, enggak hujan ya. Enggak apa-apa deh Pak Amri ya, mudah-mudahan nanti malam hujan di Kota Malaka. Di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Yahbit. Siap. Apa kabar Yahbit?
2: Kabar baik, Adik. Adik, kayak mana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya Allah, abang tua, Adik lundur.
0: Amin ya Allah. Yahbit juga ya?
2: Iya, insyaallah.
0: Ini sedang di mana nih Yahbit?
2: Sedang di sawah ini deh, burung pipi banyak kali deh. Tadinya udah kuning kan, mau dipotong tapi karena burung pipi ini belum punya orang lain, belum masak juga ya kan.
0: Iya.
2: Kalau udah sama-sama masak, udah mau dipotong nanti sama operatornya.
0: Oh, ada operator sawahnya juga ya?
2: Iya, ada operator lah.
0: Wis, mantap emang ya. Ya Bit, di sana sempat hujan nggak ya Bit?
2: Ya tadi ada dari pagi kan.
0: Deras.
2: Ya mungkin jam 10.
0: Jam 10.
2: Ada 15 ini nggak lama tuh kan?
0: Oh iya. Berarti cuma sebentar ya hujannya ya?
2: Iya.
0: Tapi basah dong tanahnya. Deras kan? Deras kan hujannya tadi?
2: Nggak.
0: Nggak juga.
2: Ya. Hujan ditakutin kambing itu kalau ada hujan ini kambingnya lari.
0: Ini kambing takut nggak hari ini?
2: apa?
0: Kambing. Kambingnya?
2: Ya takut lah hujan. Yang basah dia ada lari.
0: Iya.
2: Lari ke kandang. Enggak, anak-anak berlari ala kambing.
0: Oh iya. Wis.
2: Di lawan.
0: Nah, oke deh. Yabit mau lagu apa hari ini?
2: Lagu-lagu Roma Irama, lagu ini ya.
0: Nah, Roma Irama udah naik juga tadi, Yabit. Udah.
2: Apa juga lagi ini?
0: Yang
2: apa
0: lain.
2: Terserah sama adik Nurul
0: nah,
2: aja ya.
0: Kan? Nah, kan? Nah, kan? Ya Bit harus cari lagu nih, harus ada persiapan setiap masuk ke Pro Dangdut. Kan emang programnya untuk request lagu.
2: Iya memang, tapi kan nggak ada lagu ini kalau di Roma, lagu apa itu, lagu Arabit. Lain-lain nggak ada, tuh nggak tahu.
0: Oh nggak tahu.
2: Kalian kan Nurul kan.
0: Yaudah,
2: semua lagu tahu ya kan.
0: Semua enggak juga sih. Yaudah deh, Nurul hadirkan ya, bentar lagi ya.
2: Iya.
0: Biar ya Habib bahagia.
2: Nurul gitu juga ya, bahagia juga ya.
0: Amin ya Allah. Boleh salam-salamnya ya Habib, silakan.
2: Salam-salam adik Nurul, selama iman adik Nurul dunia akhirat sampai tuntas anti waktu dengan.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak umur adik lu, banyak umur banyak dan nanti tuh selama adik
0: be, banyak
2: rumah be.
0: Amin, terima kasih.
2: Itu selama iman adik lu, ya adik tua harta bagi.
0: Amin. Siap, amin ya Allah.
2: Saya juga ada di Korea ke Pak Amri di Kota Melaka ke Cikmas ke Nek Din dan ke Kak Hayati di Korea ke Aini di Pagarai ke Nak Dek Nazar di Lamblom ke Radit lain mana-mana rumah juga yang kata mau yang kata mau untuk
0: baik untuk. Terima kasih ya Bit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring Warihlon ya. Pukul 15.48 menit. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Silakan 0651470555 kembali kami buka. Bagi wari-wari yang ingin bergabung silahkan ya, masih bisa nurut terima nih satu lagi biar bisa kita putarkan lagunya ya. Oke, di belakang ya Bit. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi kita.
0: Emang nurut tungguin Kak Zainab loh.
3: Penutup ya.
0: Penutup hari ini. Biasa kalau di makanan penutup tuh yang manis-manis ya kan. Kak Zainab juga. Gimana kabarnya hari ini Kak Zainab? Sehat gak?
3: Alhamdulillah sehat. Dodo sehat juga ya.
0: Sama, alhamdulillah. Di sana hujan gak Kak Zainab? Di Ketapang?
3: Tadi hujan, sekarang udah enggak. Tapi enggak panas juga ya, masih mendung.
0: Iya, masih bertahan ya mendungnya ya. Mudah-mudahan nanti tumpah lagi hujannya ya.
3: Malam lanjutnya.
0: Ya amin ya Allah, semoga saja. Kak Zainab nih, sedang apa nih jam segini?
3: Lagi duduk nih, lagi nunggu hujan turun lagi ya.
0: Ada doanya nggak?
3: Ya pastilah.
0: Oh iya. Lagu-lagu apa nih kita putarkan?

0: Kira Kak Zainab tadi loh. Tapi suaranya mirip tadi ya. Atau Nurul dari tadi ketukar nih. Waduh, ini agak oyong Nurul kayaknya. Iya, pantesan. Loh, kok Kak Nanda sih? Oh iya, betul Kak Nina. Kak Nina.
1: Yes.
0: Sampaikan salam kembali ya untuk Kak Nanda ya. Udah sehat Kak Nandanya?
1: Udah, hari ini kebetulan libur, baru aja keluar lagi.
0: Oh iya. Jadi enggak masuk kerja dulu, besok mungkin ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Semoga selalu sehat sekeluarga ya Kak Nina ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Ini salamnya buat Kak Eli di Pagar Air, buat Anda jadi hadir lomba ta, buat tadi ya habis boleh karinya.
0: Iya betul.
1: Dan buat yang mandi di Labui, salamnya buat Andi di Bambang Seri di Sigli Marusli di Turin, apa semua aja lah.
0: Baik, terima kasih Kak Nina.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece Warelon ya. Terakhir di Prodangdut hari ini yang bisa bergabung. Enggak apa-apa deh ya. Yang lain yang coba-coba bergabung, belum bisa, belum tembus hari ini enggak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa kembali bergabung dan bisa masuk ya. Yang selalu setia memantau dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Akan kami hadirkan 3 nomor lagu terakhir ya. Permintaan dari Pak Amri tadi Kuta Melaka, ada Yahbit dari Ulai Kareng, dan juga ada Kak Nina barusan dari Gece. Sampai jumpa Warelon di Prodangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa ya Warihlon ya, hari sudah semakin sore. Dan untuk Anda dimanapun berada yang masih setia memantau, semoga selalu sehat dan terhibur selalu dengan adanya RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan sesaat lagi kita akan menaikkan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 16.09 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio masih saya temani aktivitas Anda ya, saya Nurul Jumeta, hingga ke sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan kita di hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan kini sudah tiba waktunya untuk kita dengarkan kumandang azan, pertanda tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Hukuman mati Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Seburu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teguh Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film Animasi dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
5: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
7: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab, padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
6: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Rejek Kampung Wiilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wiilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
5: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
4: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
6: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya, yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
4: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
7: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
4: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Relon Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Sudah pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, kembali saya Dedi Heriansa bersama Anda di kesempatan sore pagi ini Warilun hingga usai tugas nanti insya Allah ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Nah, rangkaian lagu-lagu pilihan informasi sudah kami siapkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan sore Anda di kesempatan hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet, budaya, anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah suguhkan beberapa tembang pilihan Warilun di awal suara kebersamaan Anda bersama Dedi di sore hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Suasana Kota Banda Aceh saat ini terlihat mendung begitu pekan menyelimuti ibu kota Provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh di sore hari ini juga ditemani angin yang sedikit lumayan ya. Mudah-mudahan dapat berhati-hati saat pulang ke kediaman ataupun Anda ingin beranjak ke Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Kita masih pilihkan beberapa nomor lagu manis berikutnya Warilun, sembari nanti kita jelang atau kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh di sore hari ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warulun, sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk sore hari ini pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib, insya Allah nanti kita tunaikan pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita nikmati dulu beberapa suguhan lagu-lagu khas di Aceh berikut ini.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Tidak boleh bosan-bosan dan malas untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah, dengan berzikir, dengan beribadah, dengan berzikir, dengan berbuat taat kepada Allah, butuh kepada rahmat nikmat Allah di dunia ini, walaupun memang tidak lama hidup. Sebagaimana kita sampaikan 60 atau 70 tahun dan kurang, bahkan tidak banyak yang lebih, ada 1-2. Maka perlu kita nikmat rahmat kasih sayang Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi, kekal selama-lamanya. Itu kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi di dunia ini, terus dan panjang sekali perjalanan. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran jutaan tahun, tapi untuk panjang-panjang sekali. Maka manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak mulia kepada Allah SWT, kepada sesama kita, insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar. Dengan ada mereka, kita tahu tentang Islam, tentang agama, tentang syariat, tentang akhlak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu. Maka kita semua harus mengikuti langkah jejak-jejak orang sebelumnya yang soleh, yang baik-baik, yang berakhlak mulia, agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat, dan untuk selama-lamanya bersama Nabi, aulia syuhada dan solihin. Karena orang-orang berakhlak yang baik itu bersama mereka, syuhada, solihin, as-siddiqin. Bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah yang berhadir, dan para pendengar yang budiman di mana berada, di Aceh, bahkan di berbagai daerah sekarang yang masih ada radio, Cinta Radio itu didengar, didengar pengajian, pelajaran yang disampaikan di Masjid Raya ini didengar sampai ke Sumatera, bahkan seluruh Indonesia yang ada jaringan. Maka yang sedih apa itu? Banyak orang lagi tidak ada mendengar di radio, tapi di HP. Kalau HP yang memanfaatkan juga bisa. Banyak yang orang sekarang tidak senang lagi kepada radio. Kalau HP tidak ada yang tidak senang, semua senang. Bahkan seolah-olah kebutuhan HP itulah segala-galanya. Kalau untuk memanfaatkan yang baik, ya bisa. Tapi ini berapa persen yang
dengan HP itu menuju akhlak mulia, dan berapa persen dengan HP itu yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat. Itu bisa dijawab sendiri. Kita semua ada HP itu. Tapi kalau kita mempergunakan untuk agama, untuk ceramah, untuk tausiah, ya itu alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, kita melanjutkan pelajaran kita karena akhlak ini adalah penting. Penting sekali akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bahkan dengan akhlak itu kita senang Nabi. Bahkan di akhirat nanti akan duduk bersama Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ini akan ada hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Akrabukum minni majlis lisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa wa khairukum khairukum li ahli. Rawahu Ar-Ridha. Jadi akrabukum, paling dekat dengan aku, kata Nabi, sangat dekat kedudukannya, tempat duduknya. Bukan hanya dekat, sangat. Akrabukum itu sangat-sangat dekat dengan aku, duduk di hari kiamat nanti. Kita akan duduk bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang yang akhlaknya baik. Siapa? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlak itu akan duduk nanti di hari kiamat bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang lain yang baik-baik. Siapa di antara kita yang akhlak yang cukup baik? Bukan baik hanya, yang cukup baik. Bukan asal ada akhlak baik, yang cukup baik akhlak. Wa khairukum, sebaik-baik kamu, akhlak yang paling baik adalah khairukum li ahli, yang lebih baik akhlaknya sesama keluarganya, tetangganya. Nah, ini yang susah kita sekarang. Hampir di mana-mana kita tidak berakhlak baik dengan tetangga, keluarga tidak berakhlak baik. Bahkan ada yang cukup memprihatinkan dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan mamanya. Bahkan kadang-kadang orang yang membantu kita waktu kecil, membawa ke pendidikan, dijemput, bawa pulang, tapi akhirnya itu bagaikan musuh yang luar biasa. Itu kejadian. Padahal waktu kecil dibawa pendidikan di mana, karena dekat dengan ayahnya, dan akhirnya entah ada sesuatu yang tidak senang dengan orang tuanya, dengan dia, bahkan dengan yang antar jemput anak itu adalah bagaikan musuh yang luar biasa sampai meninggal. Na'udzubillah. Ke mana tempat kita? Neraka. Neraka. Ada lagi yang mamaknya, ya, dan mamaknya itu duduk besar di rumah mamaknya, meninggal ayahnya, tinggal mama. Akhirnya ada sesuatu yang tidak senang atau bagaimana, mamaknya disuruh keluar duduk di rumah kakak.
jangan lagi di rumah ini. Akhirnya mama pergi ke rumah kakak beradik, itu rumah sendiri. Itu dosa besar dan tidak akan masuk surga, kecuali nanti satu saat Allah akan menilai dan melihat apa dia muslim atau dia ada anak. Itu kalau Allah ridha, kalau tak ada. Karena tidak masuk surga kalau kita murka dengan kedua orang tua. Itu sekarang di mana-mana itu ada. Jangankan nanti di akhirat, dekat dengan Nabi di hari kiamat duduk, mungkin tidak bertemu. Tidak bertemu. Kan sayang, padahal kita sudah diberikan oleh Rasulullah akhlak yang baik. Itu adalah akhlak yang paling mulia, itu yang membahagiakan kita, keluarga kita dan semuanya. Jadi sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik terhadap keluarga, tetangga. Maka karenanya mari, kalau ada sesuatu yang berselisih dengan keluarga, ya hilangkan yang tidak baik, kemudian ambil yang baik. Coba berakhlak yang mulia seperti biasa. Kalau perlu kita ingin duduk bersama Nabi di akhirat, yang paling dekat kita. Kemudian di hari akhirat itu akan ditimbang amalan kita. Kalau ringan, amalan yang ditimbang akan dilihat bagaimana akhlak kita, hubungan kita, pergaulan kita dalam kehidupan kita, bicara kita, sikap kita, hati kita dan sebagainya, menjadi timbangan amal yang paling berat. Jangan kita menganggap remeh akhlak itu. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khalqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Tidak ada lain. Berat timbangan kita adalah dengan akhlak yang baik. Maka Allah melihat nanti, menyuruh pada malaikat, bagaimana timbangan kurang, lihat akhlaknya, lihat sikapnya, lihat pergaulannya, lihat bicaranya, lihat segala bagaimana akhlak dia dengan manusia lain, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, baik. Nah, coba timbangan yang ringan itu menjadi berat kebajikan luar biasa pada akhlak yang baik. Jadi jangan kita menganggap remeh akhlak. Bahkan kalau akhlak tidak baik, kadang tidak diterima amalan, walaupun banyak ibadat, banyak zikir, banyak ini, tapi akhlak tidak baik, hati tidak baik, bicara tidak baik, menganggap orang lain itu tidak benar dan seluruhnya, suudan lagi kepada orang. Kita solat, kita ibadat, kita berzikir, tapi akhlak, mungkin amalan-amalan itu tidak ada. Tidak ada. Karena sangat tergantung pada akhlak. Maka karenanya itu jelas Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang dapat memberatkan timbangan kita. Bagaimana Allah berfirman, kalau ma'aman sakulat mawadinu bahwa fi insyati rotiyah, orang yang berat amal timbangan itu ridha Allah, senang sekali Allah. Tapi kalau kita ringan, wa amman khafat mawazinu, ringan timbangan, umuhu hawiyah. Nah, itu tempatnya kita itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu kita apa itu narun hamiyah, neraka yang cukup memperhatikan, cukup sakit, cukup sedih.
cukup pedih dan sebagainya. Maka kita harus cari timbangan yang berat kebajikan. Kalau kita melihat sekarang ini, kita tanya sama diri pribadi kita, kalau saya nanti di akhirat ditimbang, mana lebih baik, lebih banyak kebaikan atau lebih banyak kejahatan? Bisa kita ukur untuk diri sendiri. Maka itu harus kita sekarang berubah. Jadi sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang timbang diri kita. Kalau saya mati, lebih berat dosa, lebih berat kebajikan, Allah lebih berat akhlak yang baik atau akhlak yang tidak baik? Ini sekarang harus kita introspeksi. Jangan setelah mati baru penyesalan. Jadi kita harus ingat, wadzinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Coba timbang kita amal kita, sikap kita, akhlak kita. Coba timbang sendiri sekarang. Kita fikir sebelum Allah menimbang kita di hari akhirat. Wadzinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, tidak bisa lagi. Ringan kebajikan, masuk neraka. Kalau berat kebajikan, insyaAllah ridha Allah. Jadi ada satu lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita bermuhasabah. Sekarang umur yang sisa-sisa ini tidak lama lagi sisa. Sedikit sekali umur kita ke depan, apa kadang nanti malam, besok subuh dan sebagainya. Kalau tidak baik, tapi kalau baik alhamdulillah. Hasibu anfusakum. Coba kita hisab. Terpaik muhasabah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Begitu kita mati, tidak ada jalan lagi. Maka ini tugas kita. Kalau enggak, sia-sia hidup ini, sia-sia, tidak ada makna. Kekayaan kita tidak bawa, jabatan pangkat tidak bawa, ilmu yang banyak, kalau enggak ada akhlak, enggak bawa juga. Ilmu banyak, titel luar biasa, tapi akhlak bagaimana? Sebenarnya semakin banyak ilmu, semakin itu, semakin tawadu, semakin kucuk, semakin ini tidak, semakin angku, semakin congkak. Itu zaman sekarang ada juga yang tawadu, alhamdulillah. Semakin banyak ilmu, semakin sedih. Padahal semakin banyak ilmu, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, semakin dekat dengan tetangga. Ini semakin banyak ilmunya, semakin jauh dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara dan kerabat. Akhirnya sedih itu, karena ilmunya itu hebat, titelnya itu hebat, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mati, tidak ada jalan lain, masuk neraka. Maka banyak yang kurang-kurang akhlak, tidak ada akhlak, itu masuk neraka. Ilmunya banyak, alim lagi, akhlak tidak ada, masuk neraka. Mengapa kita tidak melihat uswah hasanah pada Rasulullah? Tidak ada manusia yang lebih hebat di dunia dan di akhirat dengan Allah, hanya Muhammad. Tapi dia tidak angkuh, tidak congkak, dan semua orang senang. Bahkan dengan sikap beliau, orang masuk Islam, orang-orang tidak tahu Islam masuk Islam. Sekarang kita, bapak hebat, ayah hebat, anak kita pun tidak taat kepada Allah karena akhlak kita. Banyak orang berilmu, anaknya coba lihat. Banyak orang alimnya hebat-hebat, coba anaknya bagaimana? Ini sangat tergantung pada sikap akhlak kita. Jangan kita menganggap, oh itu orang alim, anaknya bagaimana? Oh itu orang sudah hebat, sudah titel, anaknya bagaimana? Mengapa tidak bercontoh kepada gurunya, kepada dosanya? Karena akhlaknya belum senang dia itu.
maka karenanya sedih tidak ada. Ilmu luar biasa sekarang, akhlak yang kemajuan luar biasa, akhlak bagaimana. Pendidikan di mana-mana, dulu satu kabupaten satu pendidikan, satu daya, sekarang satu kampung 10 pesantren, satu kampung 5 sekolah, tapi akhlak bagaimana? Ini dijawab sendiri. Keluar rumah sudah daya, sudah pesantren, sudah balai pengajian, tapi akhlaknya? Salat di mana, menasah di masjid 6 orang, 7 orang, subuh tidak ada, lampu mati. Dosa kita, dosa, dosa. Maka cobalah berakhlak yang baik, dengan akhlak itu dapat orang-orang lain baik. Jadi kalau akhlak tidak baik, maka untuk senang Allah itu harus kita berakhlak yang baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada satu lagi, itu sangat sangat dekat dan sangat jelas bagaimana yang sesungguhnya kita dalam hadis Nabi ini. Rasul bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalihim walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Itu termasuk hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya kamu, innakum itu sesungguhnya kamu, la tasa'unan nasa, orang manusia tidak banyak simpati kepada kita, bi amwalihim, dengan banyak harta, itu tidak ada. Apa kita orang kaya-kaya simpati orang? Tidak, bahkan orang tidak senang. Jangan kita menganggap dengan kaya, dengan banyak duit, dengan banyak itu orang simpati, bahkan bukan simpati, dicemooh kita. Jangan kita menganggap itu orang kaya simpati orang, tidak ada. Itu hadis Nabi, sebenarnya kamu

husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, wajah yang manis, wajah yang melihat orang menyukun bahasa Aceh, pikiran jernih, yang pikirannya bersih, wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum, itu bastul wajhi, senang, simpati orang kepada kita, karena kita dilihat wajahnya lembah lembut, kemudian akhlaknya baik, itu banyak simpati. Bukan karena kekayaan simpati. Orang tak simpati orang-orang kaya itu. Tapi coba orang yang berwajah lembut dan manis, senyum lagi, itu banyak simpati orang di mana-mana. Dan akhlaknya baik, bicaranya baik, sopan santun, dan tidak kasar. Kalau ada orang bicara walaupun salah, ya, tapi menurut saya ini sedikit, dan tidak langsung, apa kamu bilang itu? Tak benar itu, salah itu. Itu tidak ada. Tidak baik akhlak. Yang baik akhlak, ya apa? Baik, tapi yang lebih baik lagi, baik itu. Jadi diarahkan, dibimbing. Ya, jadi wajahnya juga itu tidak apa, keras, tidak kasar, ya, lembut, sopan, ya, dalam memberikan, membimbing orang-orang itu senang. Ya, itu bastul wajhi wa husnul khuluqi. Coba sekarang, ya, wajah kita yang senang orang, akhlak yang senang orang, ya, jangan kita hebat dengan harta yang tidak simpati orang itu, tidak senang. Baru simpati orang kepada orang kaya murah, orang kaya dermawan. Tapi orang itu tidak merasa hebat, biasa, tawadu dengan makin banyak harta, makin dia banyak berinfak dengan banyak harta, banyak membantu orang. Itu simpati, banyak menolong orang. Melihat anak-anak pendidikan yang sudah terkendala pendidikan, dia panggil ke rumah dibantu, apa masalah, uang bulan, ini dibantu. Itu bisa, itu simpati, bukan karena kaya, karena mulia dermawan. Nah, itu beda. Coba orang kaya pelit, orang kaya yang tidak simpati, jangan kita anggap saya enggak. Tapi kalau hartanya dikeluarkan untuk dibantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membangun pendidikan-pendidikan, membantu masjid, itu simpati karena amalannya, karena dermawannya, karena baiknya, bukan karena semata-mata kaya. Coba lihat kalau di zaman sekarang, ada orang yang dermawan, orang simpati. Ada orang yang pelit, orang tidak senang. Tidak senang itu. Karena tidak ada manfaat. Dan bahkan begitu mereka meninggal, tinggal hartanya, tinggal kekayaannya. Yang dibawa apa? Kain putih. Kalau ada kain papan, ya hanya itu. Lain tinggal disiksa lagi. Kemana kamu bawa hartamu? Di mana hartamu? Mengapa kamu tidak berinfak, tidak bersedekah, dan sebagainya? Akhirnya dikumpul harta-hartanya, disiksa kita di hari akhirat. Itu harta kamu, itu harta kamu. Disiksa lagi, baru penyesalan. Ya, maka sebelum kita disiksa oleh Allah, mari kita semua harus menjaga diri. Berakhlak mulia. Kalau kita kaya, coba berinfak di jalan Allah. Tapi kita harus lembut, wajahnya harus senyum baik, akhlak harum, ya, insyaallah. Ini menurut disampaikan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, di mana berada, kebaktian itu, kebaktian itu adalah

0: pada akhlak yang baik. Berbakti kepada Allah, akhlak yang baik. Berbakti kepada orang tua, akhlak yang baik. Jadi kebajikan-kebajikan itu pada akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlak yang baik, mungkin Allah juga tidak senang, tidak memberikan balasan yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik itu, jadi kebaktian kita adalah pada akhlak yang baik. Senang kita kalau berbuat baik, dengan akhlak yang baik kita puas. Tidak masalah di dalam hidup kita, dalam jiwa, tidak, karena kita selalu berbuat baik. Senang kita, orang yang berbuat baik aman, damai, di kantor berbuat baik, tidak ada masalah, di rumah tidak ada masalah, dalam masyarakat tidak ada masalah, karena akhlak yang baik. Tapi kalau kita berbuat macam-macam, itu kita bermasalah. Pada diri kita bermasalah. Maka coba kita lihat orang-orang yang berakhlak baik, di mana saja duduk, di kampung mana duduk, di lembaga apa duduk, senang dan tidak ada problem apa-apa, dan dia tidak ada unek-unek yang bermacam-macam, tidak ada, tenang, senang dan mulia. Itu akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak yang tidak baik, yang berbuat dosa dan sebagainya, wal ismu maha kafi nafsika, dan dosa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dapat merisaukan diri kamu sendiri, diri kamu, dan juga wakarita ayat tolia alaihin nas. Apa itu? Kita tidak senang bahwa diketahui sesuatu yang kita lakukan itu diketahui oleh manusia. Tidak senang, susah. Kita sembunyi yang kita lakukan yang berdosa, tapi nampak. Dan kita susah terus, karena kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Maha kafi nafsika wa qarita ayat tanya alaihin nas. Dan kita tidak senang kalau itu muncul pada orang, disampaikan, kita tidak senang. Tapi ingat, Allah tetap tahu kita adalah orang bersalah. Walaupun kita sembunyi supaya orang tidak tahu, kita susah tiap hari, karena perbuatan yang kita lakukan itu bersalah, dosa, akhlak kita tidak baik kepada orang lain, itu dosa. Jadi dengan dosa itu kita tidak tenang tiap hari, susah. Dia kemana saya pergi susah, ingat bagaimana saya ini dan itu, karena tidak senang, karena dia melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi karena sebab dosa yang kita lakukan itu, kita akan acuh tak acuh, akan merisaukan diri kamu sendiri. Kalau orang lain sempat tahu, malu lagi kita, susah lagi kita. Kita sembunyi, tidak bisa sembunyi, tidak bisa sembunyi. Pasti yang salah tetap salah, yang berdosa tetap muncul. Maka kalau kebajikan kita lakukan, kita aman, tenang, untuk orang berakhlak baik. Orang yang berakhlak tidak baik, itu orang selalu dalam susah, selalu di dalam kesedihan, teringat dan sebagainya, karena dosa yang dilakukan itu di mana-mana, karena akhlak tidak baik. Maka kita harus berakhlak baik, aman, tidak ada masalah. Tapi kalau akhlak tidak baik, bahkan itu berdosa, kita akan susah. Walaupun kita sembunyi sama orang, orang pasti tahu, kalau Allah sudah tahu, dan kita tetap diazab, disiksa. Maka mari kita berakhlak yang baik. Kebaktian itu adalah memang pada akhlak yang baik. Jangan kita lakukan sesuatu yang berdosa, akan menyusahkan diri kita sendiri apabila tahu ini dosa yang kita lakukan itu tidak baik oleh manusia, bertambah susah lagi kita karena kita tidak baik. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada pendengar yang budiman, datang seseorang pada Rasulullah. Kalau yang datang itu tentu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala kun amantu billah summastaqim. Itu dalam riwayat Muslim. Ya Rasulullah, coba sampaikan kepadaku tentang masalah Islam. Sampaikan Rasulullah untukku tentang Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan, itu ucapan itu tidak aku tanya akan seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Kul, katakan amantu billah, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian bersikap lurus dan jujur. Nah itu, sampaikan kepada aku tentang Islam yang ucapan itu tidak aku tanyakan seseorang selain engkau, cuma padamu ya. Kata Nabi, kul amantu billah, kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan asal-asalan beriman. Beriman orang tidak baik, orang macam-macam. Kemudian summastaqim, kemudian kita jujur, lurus, bersikap jujur, bersikap baik, akhlak juga. Itu apa kita iman Islam, akhlak dan baik, tidak jujur. Maka ini penting, summastaqim, jujur kita, berakhlak baik kita, lurus kita, itu Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan mari kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada anak keluarga, pada masyarakat. Coba sampaikan ini, karena apa? Begitu kita sampaikan, kita pahala yang orang itu baik, pahala juga untuk kita. Semoga kita semuanya akan berakhlak yang baik, bersikap jujur, bersikap lurus, hanya bukan hanya asal-asal Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih Warilon dan pendengar setia dimanapun Anda berada di malam hari ini. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk malam hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Salam bahagia ke rakan sahabat Mandung di Pat Mandeng yang dengung-mendengung tiaran kamu, yang di kawasan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang. Adapun urang-urang yang di luar daerah Aceh yang dengung-mendengung kamu erat aplikasi RRI Digital menancik kamu tapa urang-urang yang dengung siaran RRI Banda Aceh Red Audio Streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa warihlun yang kena gabung, kena ikutan bak program pantun ngancai malamnya. Jid lantung nepupo karya sastra urang dran. Bak lembu WA kamu bak kotong 82176540. Di kurung kotong dan kamu ulang tiwadu gerakan kamu saudara kamu yang kena kirim karya pantun urung ran jelantung kirim mbak lemboi WA kamu mbak 082176540 di kurung kotong dan tahu yang dile sabuah wai lagu tua kedayo mbak program pantun dengan cahaya warhilun suara tabirin lamno daram diarah.

Rumah gesi si darah kamu mantang saja nulu nyoba program pantun ngencai Mbak Editi malam nyuruh tenin atau uruh tenayan tanggal 2 Agustus 2026. Jimba tu dio warilun si darah kamu ke poh 8 lewat 52 menit wadah Indonesia Barat. Nah yang tanya balun bang dari pekan kedelatan baca pantun kalau itu jawaban jina ke sebab jadual adan isya kamu gitu agak telat. Jadi tapi nyoka agak itu juga lagi mungkin akan bagah tengok ya. Cedara kamu tiga hari kamu ulang yang kena kirim karya pantun ada baca iureng-ureng jadi lantung

Tun karya Di Mira. Lagi tang bata dengan nama pendatang baru, peke stok lama tak tahu saya. Di Mira berkata lim kemandung rakan judul pantun atau syair Sabadile. Kiban ke atau pantun tak baca aja nak kan. Assalamualaikum awalul kata salam sejahtera adun dengan ado bak seninnyo keno lun teka bacut nahaba rika petampo nyo hana reneng membek tagelawa nyan di boh mangga remok lam ato nyo golam akad getanyo dua ala hai kanda be di lena poto anjut di le haru buji oh le temetel be kurang eh. Mangat dapat bungong kepula payah gelawa nyo bungong panjo lun takut tanyo menyo mencinta red ke dosa ta pebut kuto megah ta juah menyo dibuya hana sadua dengan gemoto singo azab ba Allah Taala siksa neraka oh uro dudo pun titangin meganto ngan honda jino metuka kajit ke moto mulai jino wahe kanda bejimot kerja belanja putaho mangat boh jambe talap ngantira bulukat teka mangat ngantumpo dema oh katip jilame ke dinda laju urung duha keno yu puto mana ayo katip jilame mau pelom retret tak kan lanjut lom ipot atap apui mubura ada tutung bara pih ka rumah dro supaya nyatah da bina cinta lam rumah tangga bino ngan lako. Wassalamualaikum akhirul kata pantun mebanda eh nan petampo nyona salah kata lundrika meah sendara niba ulonyo. Terima kasih Di Mira di kediaman batang pendatang baru ya, mudah-mudahan tetap betah dengan tedia tapi tajan kamu di sini ya ada kalian karya lain lom saudara kamu kali nyolun tuan buka ada menurut nomor antrian yang toh yang awai tro toh yang awai kirim nyan yang dah baca di leg ya. Dari Bang Musa, salim ke Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Syahril, Nyak Melu, Bang Din, Agam Pulo dan Cedara Pecinta Teni. Judul pantun, Ka Angin Bapo. mungkin dekat angin Bang Musa, maka jika bapo-bapo langin. Hau berokan Bang Mus, mungkin nak ketibukan, ya mudah-mudahan sehat habis geraknya. Langsung dah baca Cedara kamu. Assalamualaikum rakan tinaro keno lun peto mejak poh cakra karena uronyo hati tak rango diingat ke ado yang tak lun cinta pakan rango Bang Mus pernah haji cerita bak kamu ke and ulun kena pet si bungong panjo dicop ngenduro ulun kaluka menantam telan kegata ado tengoh got lun pujo kagop po jumba agak nikah kadang eh? Tanah leguna jino meh metalo yang lun petaho nibak kerja demi hajat jak pinang ado tapi oh dodo lagenyo kanyata beke sebab ulun taganto hai bungong pajo yang udon cinta aci pejelah ba ulun sidro so depe ado ik lun utaha bekeh talake acehnyo nanggro begata tidropo wahai adinda singoh laju lonjak bak mentro lonjak lake blo nanggro kegata oh ma duknan ke bukti cinta nanggro aceh lake blo nyamban lanjut dalam ataupun istana harta meligo nyan pih lonjak blo demi kegata adapun tanpeng lam regam jaro bak beng lon peto lon rampo ju tigra nyan mandu

Demi kegata ado rela lon poh dro demi kegata asai bek ta tinggai ulun nyo tidro betajan ado sabe di mata hanya ke etno curahan galau suci dari lon sidro sang pujangga ngan sesal hati jino ulun wo semoga ado gata bahagia. Terima kasih Bang Mus di kediaman karya pantun Ranka kamu baca malamnya. Kamu prelom pantun berikutnya dari Bang Mus malam telah tahu ke gak cedera kamu tak dengar di le lagu yang kalun tuan beriap kalinya nanti dari wang lom takkan lom tepuk ke karya pantun yang akan tak baca lom.

Lembang sih, saudara kamu mandang saya saja nolonnya ba program pantun ngancai ba edisi malamnya uro Senin tanggal 7 Agustus 2026. Kapo tikurung lewat leblah menit wate Indonesia Barat mandang kedai opre mandang kamu opre pantun atau wasai urung dan yang kena tamang kena kirim karya pantun atau wasai ulang lom lembui WA yang je drone kirim ya di 082176544 langsung dah buka lembui antrian yang kepadanya gelai bahawa sesi kedua ya dari Agam Pulau di Pulau Nati. Kirim talim kepegah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Adi, anak dulu di Ju dan Man Bandung penggemar pantun RRI. Ke Bang Dedi semoga kim-kim tabi be insyaallah. Amun kirim pantun tadi akan tadi cik kan. Talim bahagia cik ke Bang Agam Pulau yang nadi Pulau Nati, Bang Malamnyo beserta keluarga, betehat habi, bumudah rezeki. Judul pantun seni budaya. Okey, langsung dah baca. Assalamualaikum, salam ulun tuan. Dalam karangan, salam ulun beri. Seut salam ulun, hai rakan-rakan dalam karangan di dalam syair. Tak tulis pantun dutun karangan, saboh hiburan di dalam seni. Seni budaya karang kemarang, kon mita lawan betalah arti. Tak kirim pantun keno herakan, nibak siaran radio RRI. Di dalam pantun tak mita rakan, be mita lawan cid hana arti. Betul yang Bang Agam. Tak minta rakan mudah-mudahan jid ke cedara mudah-mah cedara mudah-mah ngon mudah-mah rezeki betul je lagi yang kan kebahan mudah-mah rezeki contoh dong pula kan na ngon atau na rakan bak karang kemarang lagi umur tu daerah long daerah lamno mudah-mudahan modrin kadi hei tengok kan yang kamu rezeki. Lanjutlah mudah berkedaya beraman bet tajak meperang di dalam cai. Tayang Bang Dedi bak baca karangan lun takut gok nyan di bedoh tei. Betul betul yang tuju tu kan tei ni. Di dicempala atuh den mamplam. Di dong ti patang dua tajoli. Lun lake maah bak rakan-rakan kadang karangan hana pahrawi. Maklum ulunnyo kon ti dropawang. Citkan teniman pengarang ahli. Salah ngan silap tetap narakan kenyo menan nanti ut Bang Dedi ai lum mukun nyo kadang kan lum mukun kan kadang nyo ka kiban man tata ut ma yang galak rana kiban ku ut. Tapi yang jelah bereh karya rana nyan pendapat lun oi tu ai na jumpa wabak tago rawi kata yang ka ono ke habis rintih lun karang babah kamatam goh kenang kupi taban ulun akhiri dengan wasalam lun mujak riwang u pulau nasi wasalam Agam Pulau. Terima kasih Bang Agam Pulau yang nadi kawatan pulau nanti ya talem mandum ke rakan lun cedara lun yang nadi pulau nanti man man limang boh gempung nyo be talah menyo hanam damah ka. Halenya talem lun tuan cid ke cedara kamu yang nadi pulau bruh yang ban mandum gempung jadi dede habis lo raun malamnyo lun tuun mandum talem kurung rana yang ditinana. Takalan lain lom cedara kamu pantun ada wajai kiriman dari Bang Cahril. Bang Cahril di Binai Peti kirim talim ke Bang Alan, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Adi, anak Dulut, Bang Adun, Bang Agam Pulo, Bang Rizal dan semua pendengar. Okey, terima kasih. Judul karya Bang Cahril malamnya hana judul. Berarti tidak berjodoh. Tung tak buka
Mehet lam hati nek ja ubanda. Kapayah gisah jalan terlanjur. Mungkinnya dek saboh petanda lun dengan gata kahana judo. Lam krung meapung lun tangka buya. Tinyak merua ulun pih kayo. Gata lun pelhe walau han rela bungong dahlia lam regam jaro. Hana leguna tanyo mecinta menyo derita sabetip uro. Kepelun regam nyojit keluka bungong dahlia kajit muduro. Pikiran tanyo jino kabeda. Hana le dinda arah metaho. Kapuda rasa dilun kegata sayang lam dada tetap handuo. Jino hai adik kanda jak bungka. Oh no membanda tanyo mutaho. Jino gata preh lain ke kanda. Ulun pimita lain pengganto. Maah de syalun yang na bak gata. Kadang na, na kata yang bacut kuto. Dosa diado hanali bak kanda. Bek tutah dinda pikiran kacau. Nyo memang juduh getanyo nyo dua. Na cara ba Allah tanyo mutaho. Untuk saatnya, oh no memada, jalin asmara, tanyo koh talo. Izin lun laki, wahai adinda, musafir cinta, mekena jakwo. Marwah digata, beget tak jaga, nyak mudah teka, kumbang di peto. Nyak mudah teka, kumbang di peto. Benar, Pakcik. Salim sejahtera, akhirul kata, lun paling muka, katinggai ado. Mudah-mudahan doa bak kanda bebagah teka lain pengganto. Okey. Jadi ka hana sapu ide, hana sapu pakat le daripada hana le taling menghargai ya, lebih gad da akhiri. Menan kira-kira lebih kurang bangus ya. Bang Syaril. Okey, saudara kamu tawing lom dile lagu yang kalun tuan petiap kurung rannyo dari suara to yo tawing kalinyo. Okey. Dari Azhar Sandi, rinduhan teka.

Terima kasih rekan kamu mantan setia sajan kamu bah program bantun ngencai malamnya editi urutenin atau urutin ayat tanggai le Agustus 2026. Dah kalian lom lain cedera kamu karangan-karangan atau cai yang kadruh deka ba lemboi WA kamu ba 0826 7654 tikurung gotong saudara kamu ulang tikurung yang kena kirim karya pantun atau wacai jadi kirim mbak lembui WA kamu mbak 0821 7654 tikurung gotong.

Bagalan bantuan kiriman dari Bang Alan yang na di kediaman talim kebegah ke Bang Adi, Bang Adun, Bang Tepirin, Bang Caril, Bang Tanusi, Agam Pulo, Bang Maknu dan lain semua. Judul Bantu Rakan. Langsung dah baca cah yang kekirim li Bang Alan. Judul pantun bunuh bantu rakan . Wate tak ingat kenikmat rindu, jangan lam lagu sangjit ke doa. Pulom metulih lam barih buku, ureng lagak tu yang tukang baca. Oh tak perasa lemak metabu, terbayang laju ke sidro darah. Si bungong kemang anak di tengku, tinggai di timu jio ngan kota. Pajan tak teka tema ba'abu, tanyang si maknu ubak si baka. Maknu dah yang baik baka, berarti baka yang na tujuan kena laki anak tengku. Yan, pajan tak teka tema ba'abu, tanyang si maknu ubak si baka. Bekle tak petrip menyo ka mampu, lebih gad laju tajak gelang tanda. Kenlom si buyung bek karu-karu, bek li yang kutru tiwah yang tubra. Hana payah got-got ja ikut jempu, nyan but tigetu bagi tibaka. Nyan but tigetu bagi tibaka, bukan mesti but remeh dan. Lanjut lom han mejantit lemah tibisu, bak jih jut tayu geken li tibaka. Ube mehen dalam kibana nah yang putuh kata-kata aji. Okey, mudah-mudahan betul ya apa. Han mejan siat lemah tapi tu baji jut tayu kun li tibaka. Ube na mehen yang na dalam kalbu, taci mengadu pegah lagi na. Okey, nyo perkara tentang nyak melu, cilake bantu mungkin acara. Sebab tu haji tak kalan umu, katente mepe nyomah asmara. Rupa ji betoi payah mengadu, memang tibisu jid babak lomba. Betat bahasa hana dah depe, tapi ji haya bagian sastra. Okey. Kakelenyan cok sikrak gapu, bak bintih dapu ditulis Rika. Ube na cara tentang merayu, mantap dan buhu pah ngon irama. Bake bareh nagarih buntu, irama cahdu makna setia. Bukti genatseh megarih se bake bareh nagarih buntu, irama cahdu makna setia. Bukti genasih megarih selu, lambang I love you senele haba. Bakna lambang I love you lambang tenele nyan kaku patih di bitu. Memang carang bak pegarika. Tepu alamnya dah baca dah buka, alam dah buka tak drip bagu di loading. Kamu temui kamu rempok. Pantun karya Bang Safrizal. Hanam tulis judul lantung dah baca. Siangan payah kuntum lun pula, si bungong jempa kagop yang hero. Mungkin han sanggup lun pupuk baja, bungong dimita lain po jaro. Hanayum leh yuh awai lun jaga, jaro lun luka tecop ngenduro. Kana yang lain yang pujo manja, sanggup pebahagia gata curputro. Walau pih ikhlas hati han rela, paki bancara ka kehendak po. Asai diado gata bahagia, bahalun sengsara gati hatam po. Wah tadi nyoka tajak bek tak paling muka, bek hai dinda dalam be jaro. Sakit lam hati remok lam dada, lam bayan dinda ibarat duro. Han lun tu'oh benci ngan kata gata, han sanggup lun celah ngan kata kuto. Walaupun ado ingkar setia, darah jelita
lun taganto. Pesan ulun bak gata dinda, bungong dahlia beget jaga dro. Bek sampai bana gata dicuca, gata binasa suci kakuto. Pantun karya Safrizal. Baik, syadar alun ya, mandang tadi ajan kamu yang tak lop lain lom. Pantun karya Bang Adi, salim ke Bang Tabirin, Bang Ayi, Bang Riki, Agam Pulau Yana, Bang Mus, Bang Heri dan rekan-rekan madu. Judul ji jaga budaya. Langsat kuneng boh rambe ijuun, puncuk gurundung, pucuk kurundung mirah warna. Salim sejahtera kerakan pantun, kutangan gampung, tuhangan muda. Mekru semangat, rahmat bak rebon. Jumpa nang grolon, harum mebura. Pengeh wangi be, tacom bak hidung, kemang awai pun, wate orang senja. Di dalam lampuh pula bak tukun, pagi bak nibung, tak ikat lanja. Urat awai pong, bekeng tak gulung, jenerap dagleng, penuh telingka. Timur ngan barat, beditim harum, budaya pantun berdatim jaga. Sabah kena bah dile awai pun, yang ka getutun dak jut be cepat. Urung mesira pasi geperun, deka ujin pun mu belang raya. Berdatim peruno yang goh jut pantun, ngat mebe dicum unang gro luar. Sekian habah dari Sidrolun, jaro ulun cum me ahlun pinta. Kadang nagasa salah bak tusun, karena pidilun mandang belajar. Okay, mandang belajar eh. Mandang belajar kalagak lagi yang nak tulis menyoka bereh alih pagi banlom. Okey, saudara kamu tak putalom dile lagu yang kalun buan setiap kali yang turun. Alih nyante na tesi teneluh menyona wate, insyaallah akan baca pantun ba akhir program pantun yang malam ini.

0: Terima kasih saudara kamu mantan setia sajian kamu ba program pantun ngancai malamnyo ba uro tenayan tanggal ile Agustus 2026 eh. Kita buka langsung untuk pantun tenele kedayo hana medulih dari to cuma langsung ato dan judul tapi ana masalah tetap dapat cacit walaupun hana getulih dari so pengarang atau pengirim ya. Judul ji tanda-tanda kiamat. Dengan bismillah lun pujo Allah ucap ni bak lidah mula pun haba. Assalamualaikum warahmatullah salim lun ruah di dalam sasra. Ni bak malamnyo pantun dun kisah tanda gepegah kiamat rap deka. Otrok bak wate wahai sahabah tanda gepegah deh di kemata. Sipluh yang raya tanda kiamat Nabi Muhammad menan gesabda. Otrok bak wate kato kiamat neberi alamat sipluh boh tanda. Tanda yang kepun Nabi harto rata jid nanggro memperang saudara. Kape ngon kape karu sabi kedodro muslim lam nanggro pih tamat taja. Tanda kedua, wahai sahabat, rata jid tempat, kedai membanja. Kedai dengan kedai, rame dum tat-tat, sinan di mekat, pepe yang hawa. Tanda kelimong, kamu ulang tanda yang kele, wahai dum kaum, rumah dum tutung, dusun dengan kuta. Tanda yang keput, hai bungong harum, gadih mengandung, nikah pihana. Tanda kelima, wahai adik cut, anak mit jak bet, rame ke hana. Anak mit jahe, hana jit kebut, sajan ayah cut, jak nonton gambar. Tanda yang keenam, wahai dum ayah, dilekan megah, jino kapapa. Habis arta, belang ngan lampu, tinggai tuk tubuh, hudip sengsara. Tanda ketujuh, jino lun pegah, rata jit daerah, di iraya. Tanda ke-8, wahai sahabah, rata daerah, gempa jedeka. Tanda si kurung, wahai umi, urung menjudi, rata jid tempat. Labangan harum, mita rataki, puo ke isteri, belanja mahat. Tanda ke-10, jino lun bite, rata jid jure, truh ilmu sesat. Guru ngan tengku, pih ke abis sedih. Ajaran geme tanyo putusan. Okay, terima kasih ke yang kan kirim karyanyo yang mudah-mudahan dengar di malamnya mendang ya. Terima kasih tiga-tiga ke rakan-rakan kamu yang kali ni putampo katruh ni kirim keno untuk karya pantun adawa sasra urundran bak malamnya bak editi uro tenin tanggal Agustus 2026 ya. Karena wate kata po janji lun akhiri bak malamnyo menancit kurung dan yang nedengo mandang walaupun hana nekirim karya pantun netim dengo sutri bekahnyo ka alhamdulillah insyaallah lah merempok lam lain wate lain kesempatan. Oh ya yang kena kirim pantun kamu ulang tengok de jid lantung nekirim bak lembu WA kamu bak 082176544 082176544 di kurung kotong.
1: Tapula kacang batan ho ano, mangata umpo bagah meupi, mumada dile untuk malamnya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propert budaya anu nanggrong.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Terima kasih warga Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatailah Rakit Bapisang sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Malam baik Anda yang terus di bersama kami yang hingga saat malam hari ini barangkali harus saja disibukkan dengan aktivitas ataupun kegiatan, bahkan ada sebagian dari Anda mungkin menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda tadi, benar-benar apapun kegiatan aktivitasnya semoga terselesaikan dengan cukup baik dengan durasi yang minimal pastinya. Dan untuk yang malam hari ini akan beranjak pulang juga pernah dapat berhati-hati di jalan. Seperti terus kami temani kawal kebersamaan malam Anda hari ini.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrong.

0: Geng Seluruh Rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

sebelum dengan di mana pun anda berada, saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Muhammad Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Muhammad Aceh.

ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أو محرمين سيدان جمع صبح Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitul Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس صلاة الصبح يعني برحمة الله، subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, beralih ke dinasti Islam yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Sama-sama kita ketahui kenapa dinasti atau daulah Umayyah yang berkuasa 90 tahun bisa kolab, bisa bubar. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun di dunia ini, ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, baik kekuasaan besar maupun kecil, para sejarawan menyimpulkan paling tidak ada 4 faktor, walaupun secara umum 3 faktor, tapi mayoritas sejarawan menyebutkan 4 faktor daulah Bani Umayyah atau Khalifah Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus bubar. Yang pertama, tidak menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, siapapun dia, termasuk di dalam rumah tangga sebagai daulah terkecil. Kita sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila kita sebagai ayah tidak menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga kita, membiarkan anak istri kita berpakaian melanggar syariat di kota Banda Aceh saat ini, tentu mayoritas anak-anak kita, anak muslim yang berpakaian cukup ngeri. Padahal kita sudah ada syariat Islam, sudah ada kanun yang mengatur larangan berpakaian, yaitu kanun nomor 11 tahun 2002, sudah sangat lama, tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Masalahnya di kanun ini tidak ada sanksi kecuali hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Maka ketika wilayatul hisbah melakukan razia di jalan atau sweeping, tidak ada satu pun yang ditahan. Sementara hukum secara umum dimaknai adalah setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan apabila dilakukan

agama yang hak. Dalam rumah tangga misalnya, apabila seorang ayah tidak dekat dengan ustadz, tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang baik, orang salih, coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Dan salah satu faktor terjerumus kepada pelanggaran hukum, kepada sabu-sabu dan aneka perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena pergaulan, karena memilih teman. Maka orang tua yang baik, ayah yang baik adalah pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang selalu dekat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang hak. Yang ketiga, tidak memuliakan atau menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad ada yang bergelar Sayyid, Syarif, Habib. Kalau di Aceh dulu, untuk perempuan kadang dipanggil dengan Cut Aja, ada Wan dan sebagainya. Bagaimana Iskandar Muda misalnya, salah satu dari 40 lebih kesultanan di Aceh, jaya pemerintahannya karena beliau sendiri selain daripada zuriat Nabi juga sangat menghormati ulama, menghormati semua cucu-cucu Nabi yang saat ini masih ada di bumi ini. Yang terakhir, faktor hancurnya, bubarnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah, diskriminasi. Pada saat semua khalifah Bani Umayyah berkuasa, selain orang-orang Arab itu tak bisa menjadi pejabat, apalagi menjadi tampu kekuasaan di kemiliteran. Tidak ada tentara pada zaman itu dari non-Arab. Betul-betul diskriminasi. Banyak pada saat itu orang Persia, orang Turki, tapi tidak digunakan di pemerintahan, terutama di pemerintahan elit. Kalau bahasa kita, menteri, panglima TNI, sampai ke bawahnya. Ini, siapapun kita diskriminasi, contoh kecil misalnya dalam rumah tangga, kita diskriminasi dengan anak kita, kita punya anak 5 misalnya. Satu saja anak kita tidak adil, pasti dia akan memberontak. Dan dia kalau memberontak, dia biasanya anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya tidak adil, dia akan membuka rahasia orang tuanya. Dan saya pernah menemukan hal ini. Dia ceritakan kepada saya bagaimana tingkah orang tuanya misalnya. Maka hati-hati, kalau kita mau menjadi pemimpin lebih besar, kepala desa dan seterusnya, lihat dulu praktek kita di dalam rumah tangga kita, apakah sudah adil terhadap anak-anak kita. Maka apabila ada anak kita resistensi, anak kita sering protes kepada kita, maka ada masalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, empat faktor inilah yang kemudian menjadikan Daulah Bani Umayyah babak belur, bubar. Yang anehnya, yang pernah kita sampaikan, 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun, ketika Bani Abbasiyah yang dipimpin khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah, sampai-sampai semua makam 14 khalifah ini dibongkar kecuali satu. Yang terakhir karena meninggal awal, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz, seluruhnya dibongkar. Dari sekian banyak jenazah khalifah

0: Muawiyah hanya satu yang masih utuh, Hisham bin Abdul Malik, kecuali hidungnya saja yang sudah rusak. Hanya satu makam yang tidak dibongkar, yaitu makam Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz lebih dikenal sebagai pemimpin yang adil, karena beliau sendiri berasal daripada ulama. Beliau adalah ulama yang dibaiat sebagai pemimpin. Ini menunjukkan apa? Apabila ulama memimpin sebuah negara, insyaAllah negara ini akan baik. Coba lihat, ada Sulaiman yang sedikit juga paham agama, tetapi dari 14 khalifah, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz berasal dari kalangan ulama yang betul-betul mendalami agama. Beliau juga hafiz Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, kemudian diangkat sebagai khalifah. Kenapa tidak dibongkar? Allah yang mengetuk hati para pembesar-pembesar, para pemimpin Abbasiyah. Karena kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil. Bahkan 14 negara, sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia, sampai ke Khurasan Turki, sampai ke Turki, sampai ke Persia, India, Bangladesh, kekuasaannya tidak ditemukan masyarakat pada saat itu yang miskin, artinya yang mustahil zakat. Sampai begitu, maka Allah jaga. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, siapa pengganti atau khalifah pertama daripada Abbasiyah? Yaitu Abdullah As-Saffah. Beliau ini masih ada hubungan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada hubungan erat dengan kakek atau kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas daripada kakeknya Khalifah Abbasiyah yang pertama itu adalah adik kandung daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih hubungan persaudaraan. Meskipun demikian, ini juga di mana-mana terjadi. Mereka juga tidak senang dengan ini, aneh. Ada pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad yang memang secara genologi mereka tidak boleh dinisbahkan kepada zuriat Nabi, karena zuriat Nabi itu berasal dari keturunan Ali, Fatimah, Husain dan seterusnya. Tetapi pada masa Muawiyah, keturunan Nabi banyak yang dibasmi, dibunuh. Ternyata pada masa Abbasiyah ini juga mengalami hal yang sama, sehingga Abu Hanifah yang saat itu masih hidup tidak mendukung pemerintahan Abdullah As-Saffah ini, tidak mendukung pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang pertama ini, sehingga beliau pada masa adiknya nanti, adik Khalifah Abdullah ini, diracun beliau, sudah dipenjara dan dicambuk, disiksa di dalam penjara. Jadi beta fikir, ulamanya ketika ulama di penjara, ketika ulama dizalimi oleh negara, apakah ulama yang salah? Jadi zaman dahulu memang ulama lurus itu memang lalu menjadi lawan pemerintah. Bahkan pada masa ini ada satu ulama namanya Ibnu Abi Layla dan Syibrimah. Ini dua ulama terkenal. Bahkan Ibnu Abi Layla pernah 33 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman era, pada era Khalifah Muawiyah. Selalu memfitnah Abu Hanifah, selalu menghina Abu Hanifah, karena Ibnu Abi Layla ini dan Ibrimah ini adalah ulama yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Maka jangan heran ketika ada ulama zaman sekarang yang berbeda. Yang dari awal kan katanyaan. Ulama yang mau memihak pemerintah, semua statementnya, fatwanya memihak pemerintah. Tapi Abu Hanifah siapa bilang sesat? Tapi beliau adalah ulama yang lurus, ulama yang kul hakka walau kana murad. Abdullah bin Safah ini, Khalifah Abbasiyah yang pertama, itu lahir pada tahun 104 Hijriah atau tahun 722 Masehi di Yordania. Beliau lahir pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Muawiyah. Diangkat sebagai khalifah pada 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 di usia 28 tahun di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Dan pada saat diangkat, dibaiat sebagai khalifah, yang pertama dulu pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian dipindah ke Kufah, ke Irak. Abdullah bin Safah, Abdullah As-Safah ini berkuasa tidak lama 4 tahun setengah dan meninggal akibat penyakit cacar yang begitu berat beliau derita. Jadi beta remehkan sih menyenak anak kitanya, saudara kitanya yang penyakit cacar. Banyak orang yang meninggal, khalifah, presiden meninggal penyakit cacar. Padahal fasilitasnya luar biasa, dokter spesialisnya kiri kanan. Ya hati-hati juga, sering anak kita penyakit cacar, itu jangan diremehkan. Walaupun khalifah ini berkuasa 4 tahun setengah, walaupun khalifah ini tidak didukung oleh ulama-ulama lurus, tapi beliau juga bisa menjadi khatib Jumat dan menjadi imam salat. Jadi itu di negara kita juga ada pemimpin kita yang bisa salat, bisa jadi khatib Jumat, tetapi dia tidak sepenuh hati melaksanakan syariat Allah. Tadi baik dah fikir nak dirau pemimpin Umar jago dah khutbah Jumat, Umar jago dah bacaannya luar biasa. Bukan itu yang dilihat. Tetapi dia walaupun bisa imam salat, bisa jadi khatib Jumat, ulama-ulama yang lurus dan mengkritiknya, termasuk Abu Hanifah ini masih hidup di zaman ini. Macam cara dibujuk Abu Hanifah, pangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dikirim hadiah ke rumahnya, semua beliau tolak. Tang, jam lupa, jam lino, tang, tak susah. Kelebihan lain Khalifah Abdullah As-Safah ini adalah dermawan, anak kreatif. Tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun apabila beliau berjanji. Beliau bawaannya santai, tenang. Jadi hati-hati juga, kadang air tenang menghanyutkan. Jangan kita pikir orang yang santai itu, yang tenang itu yang hana bahaya. Justru kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang banyak ya tidak banyak bicara, orang yang santai itu justru kadang yang lebih berbahaya. Nah, baik tak fikir urang anak lebih bergabar, santai tenang kan, anak kejam. As-Safah, kenapa dipanggil Abdullah As-Safah? As-Safah ini diartikan oleh sejarawan adalah orang yang suka mengalir darah. Jadi enggak ada cerita siapa saja orang yang menentang beliau, bahkan keluarga-keluarga yang masih hidup dari Bani Muawiyah, tidak satu pun ditinggalkan, dihabisi semua. Yang sudah meninggal saja makamnya dibongkar, kecuali satu orang yang ditinggalkan, itu pun lari ke Spanyol, ke Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu karena lari, sempat lari, nggak dikejar lagi, karena di Andalusia banyak pengikut Abdurrahman Ad-Dakhil ini, di Cordova. Pada masa Khalifah Abbasiyah ini, Khalifah pertama ini Abdullah As-Saffa, itu lebih mengutamakan orang-orang Turki di pemerintahan. Jadi orang-orang Arab ini disingkirkan, padahal beliau sendiri orang Arab. Kemudian orang-orang Persia, orang-orang Iran beliau utamakan. Walaupun Abu Hanifah sendiri orang Iran, kan orang Arab Abu Hanifah, orang Iran, orang Persia. Hampir 70% ulama-ulama besar kita itu orang Persia, orang Iran, bukan orang Arab. Kecuali Imam Malik yang orang Arab asli. Kemudian apa kebijakan-kebijakan selama 4 tahun setengah Khalifah Abdullah As-Saffa ini? Apa kebijakan-kebijakannya? Yang pertama, menghilangkan diskriminasi semua suku-suku yang ada di, terutama di kawasan pusat pemerintahan di Kufah, beliau libatkan di dalam pemerintahan. Diangkat sebagai menteri, sebagai panglima militer. Kemudian ini menarik, semua gubernur wilayah pada saat itu beliau ganti yang sujang. Jadi tidak ada tempat gubernur yang gusuan. Jadi semua gubernur-gubernur pada masa Khalifah Abdullah As-Saffa ini adalah dicari orang-orang yang berani, orang-orang yang siap memimpin perang. Syarat utama menjadi gubernur pada saat itu adalah as-sujang, pemberani. Kemudian luar biasa juga, membolehkan non-muslim untuk menjadi menteri, membolehkan non-muslim untuk menjadi masuk tentara. Zaman Muawiyah tidak ada satupun non-muslim itu menjadi tentara. Maka ketika ada negara Islam atau pemimpin Islam di seluruh dunia ini, membolehkan non-muslim sebagai apa, masuk dalam akademi militer atau sebagai militer, itu salah satu mungkin karena melihat praktek daripada Khalifah Abdullah As-Saffa. Dan pada masa ini awal mula ada Perdana Menteri. Sebelumnya tidak ada lembaga Perdana Menteri. Misalnya pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau angkat selain One Team Press juga merangkap apa, semacam Perdana Menteri tidak langsung. Tetapi pada masa Khalifah Abbasiyah Abdullah As-Saffa ini, ada secara khusus ada Perdana Menteri atau Wazir. Maka coba kita perhatikan, semua menteri di Kesultanan Aceh dahulu itu disebut Wazir. Wazir. Ini menarik, barangkali ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Khalifah Abbasiyah dengan yang diadopsi oleh pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Yaitu wazir pertama atau perdana menteri pertama dalam Islam pada masa khalifah ini adalah Abu Salamah Al-Khalal, atau lebih dikenal dengan Hafas bin Sulaiman. Ini orang Irak, orang Kufah, menjadi perdana menteri pertama pada masa pemerintahan Abdullah As-Saffa. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi catatan penting peralihan kekuasaan daripada Muawiyah ke Abbasiyah? Ada, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu yang seharusnya Para ulama termasuk Abu Hanifah menginginkan pemerintahan itu tidak dipilih, tidak ditunjuk dari putra mahkota, tapi dipilih musyawarah oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang paham siasat. Ini tidak dilakukan, maka Abu Hanifah tidak pernah mendukung khalifah-khalifah ini. Awalnya beliau mendukung, ternyata setelah melihat tingkah laku daripada Khalifah Abdullah ini, sampai membongkar kuburan orang-orang meninggal, sampai menciptakan ulama tandingan, ini ulama Abu Khalifah, Abu Hanifah bukan hajir, di ulamanya Ibnu Abi Layla dan Syibrah bin Ujir. Jadi selalu ada pertentangan. Diciptakan seperti sekarang misalnya, mayoritas ulama-ulama lurus mengatakan bahwa Ba'alawi itu ada, kerana Nabi itu masih ada. Tapi ada ulama satu dua, ulama kere, yang hana gebegah, yang dari awal ada kena tengok, penyakit-penyakit lagi. Yang kedua, menjadi introspeksi bagi kita bahwa kekuasaan itu tidak bertahan lama. Masa Khalifah Abbas Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Muawiyah dengan Abdul Malik. Lain hanya ada 6 bulan, ada 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz saja yang terkenal ulama yang wara, khalifah yang lurus, hanya 4 tahun lebih kurang. Ada pendapat 2 tahun setengah. Jadi Bek Rehman, Bek Sok, sekuat apapun kepemimpinan kita, kekuasaan kita, pasti akan rontok, pasti akan sirna. Oleh karena itu, ketika amanah ini diberikan oleh Allah, jaga 4 perkara tadi yang pada awal kita sebutkan, insya Allah kita akan dikenang oleh umat dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia dijaga, tetapi sampai akhirat dijaga. Dijaga di dunia diantaranya kuburan kita tidak diganggu. Coba kita lihat misalnya, ulama-ulama banyak masih tinggal kuburannya, pemimpin-pemimpin yang baik itu tinggal, banyak masih tinggal kuburannya. Di Aceh misalnya, banyak sekali sekarang ada satu organisasi Mapusa namanya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yang melestarikan, membersihkan kuburan-kuburan orang-orang terdahulu. Ini barangkali adalah kuburan orang-orang baik masa lalu yang berserakan di banyak tempat, di Bandar Aceh, Aceh Besar, terutama yang paling banyak. Kita berharap ada kepedulian pemerintah, semua makam-makam, baik makam-makam para sultan, makam wazir, para menteri, makam para ulama, makam para habaib, itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalnya di samping apa ini, Bakso Henda Hendi, itu ada makam beliau, seorang ulama sekaligus seorang Sultan Aceh, Syarif Abdul Hashim Badrul Munir Jamalulen. Dia biasa kalau Syarif Said Habib, kuburannya tidak dibuat apa namanya, renek-renek, tidak ada relief. Jadi banyak sekali makam-makam itu, semoga pemerintah peduli menjaga makam-makam itu menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa. Nyo getanyo hana tahan gai urang kali meninggal, te meninggal itu nyo tu hana so dihargai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Adanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Sana kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Mukutalam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa, 4 Agustus 2026. Sari berita. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Kemudian rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wei Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
3: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wiilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ragam kegiatan edukatif, sosial dan kampanye Kota Layak Anak atau KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
5: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga mitra dalam mendukung kota layak anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
4: Sebelumnya DP3AP 2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Puskesmas Mon Gedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat atau PMO. Hingga saat ini sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: UPTD Puskesmas Mon Gedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mon Gedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
7: TBC yang ada di Mon Gedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini, dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
6: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC, seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes, serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
7: Satu lagi, upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
6: Saat ini Puskesmas Mon Gedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mon Gedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku Dirunding Melabu. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
8: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku Dirunding Melabu Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
9: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya. dalam hal ini Komisi 7.
8: Ampun Bang, mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
10: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
8: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, bersama pemimpin baru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
11: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala sekolah kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
12: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
11: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
13: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampuh selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
11: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
14: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
11: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Berlindung di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini, edisi hari ini di perjalanan Selasa 4 Agustus 2026. Sudah pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kita coba pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini, Warilun. Sembari menemani kebersamaan pagi Anda, di sana ada yang akan melakukan rangkaian aktivitas, ataupun tugas dan juga kewajiban.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.